0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia sudah, tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana. Jadi konsumen-konsumen itu bisa, yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.
2: Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan luas wilayahnya, kurang lebih 3.600 km persegi. Sebagian wilayahnya adalah hutan tropis yang sangat lebat, masuk dalam kawasan Taman Kayan Mentarang yang merupakan paru-paru dunia. Penduduk aslinya adalah suku Dayak Lendayo yang hidup berdampingan dengan Sarawak, Malaysia. Kekayaan dan keindahan alamnya belum sepenuhnya dapat dinikmati akibat akses satu-satunya untuk menjangkau wilayah itu hanya menggunakan pesawat kecil yang berkapasitas 10 hingga 12 orang. Itu pun harus antri pada setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Namun, meski wilayahnya terisolir dikelilingi hutan belantara, masyarakat di 5 kecamatan di wilayah itu akhirnya dapat menikmati bahan bakar minyak BBM satu harga setelah adanya 4 APMS yang dibangun Pertamina.
3: Pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu APMS di wilayah Krayan, tepatnya di Kecamatan Krayan Timur. Dan saat ini terlihat beberapa warga sedang mengantri untuk mendapatkan BBM. Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas APMS di Kecamatan Krayan Timur ini, bahwa BBM yang ada di APMS ini harganya sama dengan yang ada di Kecamatan Krayan Induk. Karena selain mendapatkan subsidi ongkos angkut transportasi udara dari kota Tarakan menuju Krayan Induk, juga mendapatkan tambahan subsidi ongkos angkut transportasi darat dari Krayan Induk menuju Krayan Timur. Sehingga masyarakat di wilayah ini sudah bisa mendapatkan BBM satu harga.
4: Nah, sebelum-sebelumnya kan barang kita ini berasal dari Malaysia semua, kan kita susah dari sini nih, dari Indonesia lah semua kan, pesawat ini kan, kan mahal lah ini ongkos kita kan. Ketika ada sudah SPBU, kayaknya sudah mengurangi antri yang ada di Long Bawan. Karena masyarakat Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah juga bisa ngantri di tempat kami, di Krayan Timur.
5: Oh iya, susah itu. Kalau tidak dari Malaysia, di Krayan itu tidak ada antri jual bensin. Dulu 35. 1 liter. Sekarang ini dijual di SPBU. Nah, itu kalau diambil di situ 4 liter itu 550.000.
0: Nah, kalau harganya ya tetap sesuai harga, kan satu harga se-Indonesia. Sama, semua harganya sama. Harganya sama saja di Nunukan.
2: Di awal tahun ini, sekitar 7.000 kepala keluarga di wilayah itu akhirnya menikmati BBM satu harga setelah 4 APMS milik Pertamina beroperasi di wilayah itu. Salah seorang warga, Nur Hayati, mengaku sebelumnya warga di wilayah itu hanya mengandalkan BBM negara tetangga Malaysia yang didatangkan secara ilegal sehingga harga mencapai Rp50.000 per liter di tingkat eceran.
6: Mahal dulu, dari dulu kalau tidak ada bensin, kan bensinnya dari Malaysia, sampai 50.000 satu liter.
7: Itu bensin Malaysia?
6: Iya, waktu jarang bensin masuk di Krayan, susah, ada 50.000 lah.
7: Tapi dibeli juga, Bu?
6: Dibeli, mau tidak mau.
2: Hal yang paling menyulitkan dirasakan warga saat belum ada BBM satu harga yang menembus wilayah itu. Warga Krayan mendatangkan BBM secara ilegal dari negara tetangga Malaysia. Camat Krayan, Roni Firdaus, mengaku tidak ada pilihan lain bagi warganya karena wilayahnya hanya bisa dijangkau dengan pesawat udara. Sehingga perdagangan yang paling dekat yaitu perdagangan lintas batas negara, meski dengan cara ilegal.
8: Dulu kan kita pasokan sebelum dari Indonesia kan belum ada BBM satu harga, semua dari Malaysia. Sebelum-sebelumnya kita nggak punya SPBU, kan harga minyak sampai 50-an ribu. Tuh. Itu yang terjadi berapa puluh tahun kita nikmati sebelum ada BBM satu harga.
7: Itu kok sampai mahal sekali, Pak?
8: Ya pastilah, distribusi susah. Kedua itu masuk di wilayah kita kan, ya kalau anu kan bisa dibilang ilegal tuh. Iya, bukan anu. Jadi itu juga yang masukkan ya untung-untungan juga. Maksudnya dia bisa lolos di garis perbatasan pemeriksaan gitu kan dari aparat Malaysia, ya kalau bisa lolos, lolos lah. Makanya harganya di ya seperti itu karena banyak lika-liku yang mereka harus lewati untuk membawa BBM itu bisa masuk ke Indonesia.
2: Hal inilah yang mengharuskan pemerintah kecamatan meminta pemerintah Kabupaten Nunukan dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong Pertamina agar menambah APMS agar kuota BBM juga bisa bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kedua APMS yang dibangun pada tahun 2017 lalu tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
8: Ya, kita sih nganggap itu solusi ya yang diberikan pemerintah karena kemarin itu hanya untuk hanya ada dua SPBU yang sama-sama kemarin yang induk dan selatan. Karena kebutuhan, karena pengangkutannya lewat udara ya, jadi yang dipasok ke APMS itu bukan SPBU ya, ke Krayan itu tidak mencukupi. Karena melayani tiga kecamatan, termasuk juga kadang kalau selatan atau tengah itu juga ngambil ke induk. Jadi kekurangan lah, kadang juga ada persoalan juga masalah pengangkutan, pesawat mungkin maintenance, ada persoalan, ya kan, cuaca, akhirnya nggak terbang. Nah, sementara kebutuhan masyarakatnya kan jalan terus nih. Ya, untuk mengisi kekosongan itu, yaitu yang kita dapatkan dari sebelah, pasokan dari sebelah.
2: Permohonan itu akhirnya direalisasikan Pertamina di tahun 2022 dengan menambah APMS di dua kecamatan, yakni Kecamatan Krayan Timur dan Krayan Barat. Keduanya pun sudah beroperasi di tahun 2023 ini. Sehingga warga di lima kecamatan tersebut kini dapat menikmati BBM satu harga secara merata.
8: Maka diusulkan ya, syukur alhamdulillah puji Tuhan, dibukalah dua lagi, timur dan barat. Jadi ya, dan itu tentu bisa mengurai antrian panjang yang sering terjadi di Longbawan yang diinduk. Nah, jadi yang pasti dengan adanya penambahan APMS itu atau SPBU itu sudah bisa membantulah ketersediaan BBM.
2: Keberadaan 4 APMS ini diakui warga tidak lagi bergantung dengan pasokan BBM dari negara tetangga Malaysia.
0: Kalau ada sudah buka banyak sudah, ya kita tidak terlalu menggantungkan diri kita dengan Malaysia. Tidak ngemis-ngemis dengan Malaysia sudah kan.
2: Komitmen untuk ketersediaan BBM di wilayah Krayan pun ditegaskan pihak Pertamina. Sales Branch Manager Pertamina Tarakan, Asri Ramadan menyampaikan, Pertamina berkomitmen menjaga ketersediaan energi hingga ke pelosok negeri, meski harus diangkut dengan pesawat udara.
9: Untuk biaya pengangkutannya itu kan disubsidi oleh pemerintah, karena ini programnya Pak Presiden juga, BBM satu harga kan, ya kita jalankan. Kalau misalnya biaya transportnya itu dibebankan ke konsumen, makanya jadi mahal dia.
1: Ini kan karena ada subsidi, ada uang pemerintah, uang negara di sana, jadi konsumen-konsumen itu bisa yang ada di pelosok negeri sama yang di perkotaan itu membelinya dengan harga yang sama.

pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan. Pagi hari ini cuaca sudah mulai kembali cerah. Semoga saja sepanjang siang nanti hingga sore nanti semuanya cuacanya bagus, sehingga segala kegiatan Anda juga bisa berjalan lancar di hari Minggu ini ya. Dan pendengar, kali ini kami akan hadirkan Kidung Kristiani. Setelah itu kita akan ikuti siaran gereja pada pukul 9 nanti.

Ketika aku ingin kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tapi karena kita yakin bisa, semua menjadi mudah. Bukan karena semua baik, kita tersenyum. Tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lilin yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, cukuplah berdoa untuknya. Yohanes bab 8 ayat 31b sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi Kidung Kristiani kami hadirkan untuk Anda di Minggu pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti siaran Gereja Katolik.
1: Selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak, anak-anak, remaja dan orang muda, serta seluruh umat dimanapun Anda berada.
2: Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami tidak mudah jatuh dalam dosa. Berilah kami kekuatan untuk mengalahkan kuasa kejahatan dengan cinta kasih, dan teguhkanlah kami untuk selalu mendengar dan mengikuti roh baik dalam hidup kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
3: Amin.
1: Bacaan dari kitab Kejadian. Di Taman Eden, setelah manusia makan buah pohon yang terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Tuhan berfirman pula, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan buah itu." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan melata, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami yakin bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya menghasilkan ucapan syukur yang semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kami tahu bahwa jika kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah, orang banyak datang lagi berkerumun, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul. Ada juga yang berkata, dengan pemimpin setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malan sudah tamatlah riwayatnya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila ia tidak mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat apapun yang diucapkan anak-anak manusia akan diampuni. Tetapi siapa saja yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ia bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku.

Ibu bapak, saudari saudaraku yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama adalah tentang dosa. Lalu yang kedua adalah tentang Allah yang berbelas kasih. Keduanya adalah merupakan kesatuan. Dalam bacaan pertama yang seringkali disalah tafsirkan bahwa perempuan itu penggoda, tapi sebetulnya bukan itu. Intinya adalah dalam bacaan pertama ada kecenderungan orang itu untuk tidak mengakui kesalahan, kelemahan, dan dosa-dosanya, termasuk saya. Dan seringkali mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Maka ketika Adam kedapatan telanjang di hadapan Allah, lalu Adam mencoba mencari kambing hitam. Yang dikambing hitamkan adalah saya digoda perempuan itu. Nah, perempuan itu juga sama. Ketika ditanya oleh Tuhan, perempuan itu juga menjawab, saya digoda oleh ular. Jadi yang menyebabkan jatuh saya itu adalah ular. Terus begitu akan mencoba mencari kambing hitam. Ular tidak ditanya memang, mungkin karena ia tidak bisa berbicara. Intinya adalah kita mempunyai kecenderungan di mana kita susah atau sulit untuk mengakui kesalahan kita. Dan kita berupaya untuk mencari alasan atau mencari penyebabnya. Kemudian dalam bacaan Injil kita disadarkan pada perdebatan antara orang-orang yang menolak Yesus dengan Yesus sendiri. Yesus berbuat baik, membebaskan roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang buta melihat, membuat orang tuli mendengar, tetapi dituduh berkarya atas nama setan atau bahkan Belzebul, kepala setan. Itu yang disampaikan oleh para oponennya, orang-orang yang sudah dalam disposisi hatinya itu sudah enggak mau menerima Yesus. Jadi sudah mempunyai disposisi atau pendirian apapun yang dijelaskan dan yang dilakukan Yesus adalah tidak, saya tidak kami terima. Disposisi hati orang yang menolak Tuhan. Dan orang-orang seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus yang tidak bisa diampuni karena sudah menghujat Roh Kudus. Jadi sudah tidak ada keterbukaan hati sama sekali terhadap rahmat belas kasih Tuhan. Tertutup. Nah, dalam tradisi gereja lalu siapa sebetulnya dosa-dosa yang tidak bisa diampuni itu dosa-dosa macam apa sih? Misalnya dicoba dijelaskan. Orang yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah meminta pengampunan dari Tuhan, itu yang dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Ya tentu saja tidak bisa diampuni, karena orang yang melakukannya terus melakukan tanpa mau membuka hatinya untuk menerima belas kasih Tuhan. Dan yang kedua adalah kriteria orang yang percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maka akan mengampuni dosanya. Tetapi dia tidak pernah mengubah hidupnya. Karena percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan berkenan mengampuni dosaku, maka ya saya berbuat dosa terus saja. Nah, itu juga yang tidak bisa diampuni. Karena pada dasarnya sudah tidak mau berubah.
Nah, di balik itu semua sebetulnya Tuhan Yesus mau mewartakan betapa belas kasih Tuhan itu luar biasa dan diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Yang diperlukan adalah kerendahan hati, keterbukaan, ketulusan dalam hati kita, mengakui bahwa kita orang lemah, tetapi yang butuh rahmat belas kasih Tuhan. Karena sehebat apapun, kita tidak ada yang tidak berdosa. Bahkan Santo Santa pun juga berdosa. Itu adalah realitas yang dengan rendah hati perlu kita akui. Dan kalau kita membuka hati, rendah hati, tulus, maka Tuhan akan menganugerahkan rahmat pengampunan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berbelas kasih. God of mercy. Tuhan yang berbelas kasih. Kita mau mendasarkan pelayanan kita, pelayanan LDD, berdasarkan pada Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang selama hidup dan karyanya berkeliling menjumpai orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari kita yang membutuhkan. Entah itu yang buta, butuh penyembuhan. Yang tuli, butuh pendengaran. Yang lumpuh, bisa berjalan. Yang miskin, atau yang dicap oleh orang-orang di sekitarnya berdosa, itu butuh pembebasan. Itu yang mau dicoba, diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam gerak pelayanan Lembaga Daya Dharma Kesukupan Agung Jakarta. Di sini banyak orang-orang kudus masuk gereja, beribadah. Di sana banyak saudara-saudari kita yang mungkin butuh pelayanan kita. Mungkin mereka pemulung, teman-teman kita yang difabel, teman-teman kita yang di rumah singgah dan sebagainya. Pandangan gereja yang sangat indah. Ada orang suci atau merasa diri suci. Ada juga orang yang membutuhkan pelayanan sakramen Yesus dalam arti luas. Nah, LDD sendiri sebenarnya sudah berumur 62 tahun, jadi sudah oma-oma atau opa-opa ya, sudah kakek-kakek. Pelayanannya di 4 kelompok saudara-saudari kita yang membutuhkan, yaitu pelayanan untuk kesejahteraan anak, itu untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, tidak memandang dari latar belakang agama apapun, yang tidak bisa mengakses pendidikan. Jadi mereka diharapkan ya, seperti program pemerintah itu kan harus lulus pendidikan dasar. Nah, mereka yang keluarga prasejahtera pun mempunyai hak itu, tapi seringkali banyak yang tidak bisa mengakses. Maka LDD mempunyai pelayanan pada anak-anak ini, termasuk anak-anak PAUD, kelompok belajar di daerah-daerah pinggiran. Yang kedua adalah pelayanan kepada saudara-saudari kita yang difabel. Kita ada pelayanan untuk pemberdayaan mereka, karena kita percaya di balik keterbatasan ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Jadi nanti kalau misalnya beli sesuatu di sana dari karya teman-teman difabel, jangan karena belas kasihan. Saudara-saudari kita tidak perlu dikasihani, tetapi diapresiasi sebagai pribadi manusia yang berdaya. Kita juga ada pelayanan ini secara umum, masyarakat, saudara-saudari kita, warga miskin. Itu ada pengungsi, ada pemulung, ada pengasong, mereka yang tinggal di rumah-rumah singgah karena sedang mengadakan pengobatan di Jakarta, ada juga teman-teman waria dan sebagainya.
Lalu kita juga ada pelayanan buruh. Sekarang banyak buruh yang di PHK. Mereka butuh alternatif untuk mendapatkan pemasukan. Nah, LDD bukan lembaga yang terpisah dari kita semua. Maka selamat datang, LDD adalah kita semua. Mari kita mewujudkan Tuhan yang berbelas kasih itu kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari kita sebarkan karya belas kasih Tuhan. Maka semoga nanti orang-orang Katolik, anak-anak muda juga bisa terlibat di LDD. Apapun itu, kita ada jaringan relawan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan segala upaya untuk mengubah diri orang berdosa ini, bertobat dan akhirnya mewartakan belas kasih Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Kristus bersabda, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, boleh disebut sebagai saudara-saudari Kristus putranya.
1: Ya Bapa, sertailah dan dampingilah Bapa Suci, para uskup dan para imam, dalam mewartakan karya keselamatan Kristus, sehingga kami dapat mengalami kasih setiamu melalui karya penggembalaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terangilah para pemimpin bangsa dengan kuasa Roh-Mu, agar setiap kebijakan yang mereka ambil selalu menghormati hak-hak asasi manusia, serta mengutamakan prinsip solidaritas dan subsidiaritas. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, pimpinlah kaum muda dengan kebijaksanaan-Mu, sehingga kreativitas dan sikap kritis mereka selalu mencerminkan cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sertailah mereka yang kehilangan keluarga dan sanak saudara akibat perang dan konflik, agar mampu mengampuni dan membangun kembali kehidupan yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga para migran yang meninggalkan negeri mereka karena perang atau kelaparan, terpaksa melakukan perjalanan penuh bahaya dan kekerasan, menemukan sambutan dan peluang baru di negara-negara yang menerima mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga gereja semakin terbuka dan mampu merangkul kaum muda di tengah proses pembentukan identitas, sehingga mereka dapat mengalami Kristus sebagai sahabat dan juru selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saudara-saudari, mari kita doakan bersama doa mohon panggilan. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gerejamu di Kuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, Bruder dan Romo yang berkarya di Keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilanmu untuk turut bekerja di ladangmu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakanlah hati setiap orang tua, remaja dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, Bruder dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan dengan-Mu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya, sehingga bila suatu saat Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, Bruder dan suster, mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
0: Allah Bapa yang Maha Baik, segala yang ada pada kami datang daripada-Mu. Teguhkanlah kepercayaan kami dan berilah kami kekuatan untuk membangun dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa.
1: Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.
0: Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur ini serta jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami dengan Engkau. Semoga kami Kau beri kekuatan untuk melawan godaan si jahat berkat Roh Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya, Dia membaharui manusia yang lama. Dengan penderitaannya, Dia menghapus dosa kami. Dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Oleh sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu.

0: Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan-rohaniwati dan segenap umat kesayanganmu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidup mereka berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Saudari-saudaraku, marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan berdoa sambil bernyanyi.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.

0: Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
0: Tubuh dan darah Kristus.
1: Amin.

0: bersama kaum muda. Semoga berkat kesatuan kami dengan putramu, kami dapat hidup bersama dalam suasana cinta kasih, persaudaraan, dan kekeluargaan, sambil mengharapkan datangnya kerajaanmu yang abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Dan semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, serta kegiatan kita pada hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Syukur kepada Allah.
0: Marilah kita pergi, kita diutus mewartakan kasih Tuhan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Rahima, kelas 6B SD Negeri 001 Nunukan Selatan. Senang sekali saya bisa menemani teman-teman dalam acara Idola Anak, yaitu Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 Nunukan. Tahu nggak nih teman-teman, siaran ini bisa didengarkan di Nunukan, Sebatik, dan Krayon loh. Teman-teman juga bisa belajar banyak sekali hal baru di acara ini sampai di jam 11 siang. Pada hari ini, saya akan berbicara tentang salah satu dari 6 program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Di dimensi program pendidikan karakter, yaitu penanaman karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa di sini anak Indonesia hebat? Ya, betul sekali teman-teman. Kita semua adalah anak Indonesia hebat. Menjadi anak Indonesia hebat adalah impian semua anak di Indonesia. Lalu, gimana nih caranya menjadi anak Indonesia hebat? Nah, dalam acara RI ini, saya akan menemani teman-teman semuanya tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan ini sangat penting karena akan membantu anak-anak menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Oh iya, jangan kemana-mana ya. Saya akan kembali setelah lagu-lagu yang diputar oleh Kakak Enja.

Teman-teman, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi atau lebih awal. Siapa di sini yang suka bangun pagi? Bangun pagi itu penting loh teman-teman. Bangun pagi adalah kebiasaan sederhana dengan manfaat yang luar biasa. Anak-anak yang terbiasa bangun pagi akan lebih disiplin, mampu mengelola waktu dengan baik, serta memiliki kendali diri yang lebih kuat. Selain itu, kebiasaan ini membantu menjaga keseimbangan jiwa dan raga. Dan dengan bangun pagi, kita dapat menggunakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas kita. Setelah bangun pagi, jangan lupa untuk merapikan tempat tidur dan membantu orang tua ya. Anak hebat itu selalu rajin dan mandiri loh. Luar biasa ya teman-teman, dengan bangun lebih awal, tidak akan ada drama buru-buru ke sekolah karena takut terlambat. Dan kita bisa mempersiapkan peralatan sekolah. Nah teman-teman hebat, kalian sudah tahu pentingnya bangun pagi kan? Mulai sekarang biasakan bangun pagi ya. Teman-teman pendengar setia RRI Nunukan, selanjutnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kedua adalah beribadah. Beribadah merupakan aktivitas penting yang tidak hanya mendekatkan individu kepada Tuhan, tetapi juga membentuk nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Anak yang rutin beribadah cenderung memiliki arah hidup yang lebih baik, bermakna kebersamaan yang kuat, solidaritas, serta semangat untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Rasa syukur atas nikmat yang diberikan dan optimisme dalam menghadapi hidup. Contoh penerapannya yaitu ibadah bersama, sholat berjamaah, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita berbicara kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bangun pagi dan beribadah, setelah ini saya akan kembali lagi di siaran Idola Anak ya Indonesia Layak Anak RRI Nunukan.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti Mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.
2: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
2: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Nah, teman-teman, setelah kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat bangun pagi dan beribadah, sekarang saya ingin membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketiga, yaitu rajin berolahraga. Siapa di sini yang suka berolahraga? Biasanya kalian olahraganya apa nih? Kalau saya sukanya main badminton loh. Teman-teman, kebiasaan berolahraga memberikan dampak positif pada kesehatan tubuh dan pikiran kita. Olahraga membantu menjaga kebugaran, meningkatkan potensi diri, dan menanamkan sportivitas. Anak-anak yang aktif berolahraga juga cenderung memiliki mental yang lebih sehat dan siap menghadapi tantangan. Dengan beragam pilihan olahraga, anak dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan minatnya, seperti bermain sepak bola, badminton, voli, dan lain-lainnya. Jangan lupa untuk selalu berolahraga secara teratur ya. Teman-teman, dengan berolahraga, kita akan menjadi anak yang sehat dan kuat. Teman-teman, pendengar setia RRI Denukan, selanjutnya kita membahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keempat, yaitu makan makanan sehat dan bergizi. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah langkah penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Kebiasaan ini tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kemandirian anak dalam merawat dirinya. Dengan pola makan yang baik, anak-anak dapat memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran mereka untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ayo, siapa yang suka makan sayur dan buah? Sayur dan buah itu mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang baik untuk tubuh kita loh. Jangan lupa untuk makan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat ya.

0: kamu. Makanya anak ibu pintar.
1: Wah, banyak sekali ya Bu. Faham, makan ikan setiap hari.
0: Mau anak kita cerdas? Ayo makan ikan.

Selanjutnya kita bahas tentang kebiasaan anak Indonesia hebat yang kelima, yuk teman-teman, yaitu gemar belajar. Siapa di sini yang gemar belajar? Gemar belajar merupakan kebiasaan yang sangat penting dalam mengembangkan kreativitas, imajinasi, dan wawasan. Anak yang gemar belajar memiliki peluang besar untuk menemukan kebenaran dan pengetahuan baru, sekaligus membentuk rasa empati dan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya dengan menyempatkan waktu luang dengan membaca di perpustakaan atau di sudut atau di pojok baca. Teman-teman, kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, gemar belajar adalah jalan untuk meraih cita-cita kita loh. Belajar bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau di mana-mana saja. Yang penting, kita harus selalu semangat dan rajin belajar. Teman-teman, selanjutnya kita bahas kebiasaan anak Indonesia hebat yang keenam, yaitu bermasyarakat. Teman-teman, anak hebat itu juga pandai bermasyarakat loh. Dalam bermasyarakat, kita harus saling menghormati, menyayangi, dan membantu sesama. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan dapat melatih kita untuk menghargai nilai gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Dengan bermasyarakat juga, kita bisa belajar dengan hal dan memiliki banyak teman. Yang terakhir, kebiasaan anak Indonesia hebat yang ketujuh adalah tidur cepat. Kebiasaan tidur cepat membantu organ tubuh kita cepat pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan. Dengan demikian, kita akan termotivasi untuk berkarya lebih produktif esok harinya. Tidur berkualitas juga meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dalam belajar loh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu tidur tepat waktu ya teman-teman. Dengan tidur yang cukup, kita akan bangun pagi dengan segar dan semangat. Teman-teman, sebelum saya tutup acara ini, yuk kita dengarkan lagu dari Kakak Angel.

0: Hello.
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih? Makasih teman.
2: Hore! Juara!
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: tetap merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allah.

Tidak kerasa ya teman-teman, kita sudah banyak sekali membahas tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Oh iya teman-teman, bisa dengerin RRI Tundukan dalam siaran Idola Anak minggu depan ya, di jam yang sama yaitu di jam 10 siang. Saya Rahima, kelas 6B SDN Negeri 001 Nunukan Selatan, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.

0: Teman-teman, baru saja kita ikuti Radio Anak Cerdas.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Nur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Nunukan siang di segmen kali ini kita akan merungkan informasi terbaru buat Anda terkait tentang hasil pertandingan Piala Dunia Grup D, Amerika Serikat melawan Paraguay 4-1, Amerika 4, Paraguay 1. Dan di grup B, Qatar berhadapan dengan Swiss dengan hasil imbang 1-1, Qatar 1, Swiss 1. Sementara di grup C, Brasil berhadapan dengan Maroko dengan hasil 1-1, Brasil 1, Maroko 1. Untuk di grup C, Haiti berhadapan dengan Skotlandia, Haiti 0, Skotlandia 1. Dan untuk jadwal pertandingan di tanggal 14 Juni 2026 ini akan berhadapan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau jam 11 hari ini. Saat ini Australia berhadapan dengan Turki di grup D, sementara di grup E Jerman berhadapan dengan Krakow tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Di grup F itu tepatnya tanggal 15 Juni pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah atau dini hari besok, itu berhadapan Belanda dengan Jepang. Sementara di grup E, tepatnya pelaksanaan tanggal 15 Juni besok dini hari jam 5 waktu Indonesia Barat atau jam 6 waktu Indonesia Tengah, Pantai Gading berhadapan dengan Ekuador. Dan untuk di grup F itu Swedia berhadapan dengan Tunisia di 15 Juni 2026 tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat atau jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara di grup H, Spanyol akan berhadapan dengan Tanjung Verde tepatnya tanggal 15 Juni besok pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Sementara di grup G, tanggal 16 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, Belgia berhadapan dengan Mesir. Dan di grup H itu tanggal 16 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Barat, Arab Saudi akan berhadapan dengan Uruguay. Itu dia pendengar informasi terkait tentang hasil pertandingan Piala Dunia dan persiapan pertandingan Piala Dunia untuk grup F, grup H, grup G, dan grup E dan D. Dan informasi kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda, masih berkaitan dengan sepak bola. Langsung saja kita simak informasi terkait tentang tahan gempuran Swiss 1-1, aksi penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada jadi perhatian. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Perhatian mata penggemar sepak bola pada Piala Dunia 2026 tertuju pada pertandingan Qatar melawan Swiss di San Francisco, Amerika Serikat, Minggu tanggal 14 Juni 2026. Dalam pertandingan tersebut menjadi ujian berat Qatar selama 90 menit penuh karena berhasil menahan imbang Swiss dengan skor 1-1. Penjaga gawang Qatar Mahmud Abu Nada pada pertandingan melawan Swiss tersebut berhasil tampil gemilang. Bagaimana tidak, Qatar terus dibombardir Swiss selama 2 babak penuh. Hasil seri melawan Swiss ini merupakan poin pertama Qatar di Piala Dunia 2026. Mengingat pada Piala Dunia 2022 lalu, meski jadi tuan rumah, Qatar pada babak penyisian grup justru mendapat 3 kali kekalahan beruntun. Pada babak pertama, Swiss mendominasi penuh laga lawan Qatar. Di babak pertama, Swiss diketahui melepaskan 7 tembakan tepat sasaran. Pada babak pertama pula Swiss hanya mengakhiri dengan keunggulan skor 1-0 dari Qatar. Gol tunggal di 45 menit Swiss itu dicetak oleh Brill Embolo. Embolo menggetarkan gawang Qatar lewat eksekusi penalti. Embolo mendang ke kiri, sedangkan kiper Qatar Mahmoud Abu Nada bergerak ke arah sebaliknya. Hadiah penalti Swiss ini didapat setelah Remo Freuler dijatuhkan oleh Abu Nada, tepatnya setelah pengecekan VAR. Wasit Said Martinez memutuskan hal tersebut sebagai pelanggaran yang berujung penalti. Unggul 1-0 di babak pertama, Swiss terus berusaha meningkatkan serangan di babak kedua. Pada menit ke-50, tendangan Granit Xhaka dari luar kotak penalti hanya melayang tipis di atas gawang. Swiss terus memberikan tekanan ke lini pertahanan Qatar, sedangkan Qatar hanya bisa sesekali melancarkan serangan balik ke pertahanan Swiss. Di menit ke-74, tendangan Ruben Vargas bisa dibendung oleh penjaga Qatar Abu Nada. Tak lama berselang, Embolo juga tak bisa memaksimalkan peluang yang ia dapat. Masuk ke menit 81, giliran Johan Manzabi yang mencoba melepaskan ancaman, namun tembakannya masih melenceng di sisi kanan gawang. Di tengah kegagalan Swiss mencetak gol kedua, mereka mendapat petaka di masa injury time. Qatar bisa mencetak gol penyama kedudukan lewat Boulam Kouki. Kouki sukses mencetak gol lewat sundulan memaksimalkan umpan silang ke kotak penalti. Laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Dan berikut kami sampaikan susunan pemain Qatar melawan Swiss Piala Dunia 2026 yang baru saja. Qatar dengan posisi 4-3-3, Mahmoud Abu Nada, Ayub Al-Khoui, Ahmed Fatih Abdullah, Pedro Miquel, Boulam Kouki, Homan Al-Amin, Jason Gabber, Karim Boudiva, Asim Baydibo, Muhammad Al-Manai, Isha Laye, Edmilson Junior, Hasan Al-Yadus, Yusuf Abdurrizik, Ahmed Al-Adin, Akram Alif. Sementara dari Swiss memasang strategi dengan 3-4-3 dengan pemain Gregor Kobel, Denis Zakaria, Manuel Ekanji, Nico Elvedi, Mikhail Ibiskar, Fabian Reider, Remo Freuler, Ardon Jasari, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Miro Muhemin, dan No Dien, Johan Manzabi, Brivel Embolo, Ruben Vargas, Seki Amduini. Itu dia nama-nama susunan pemain dari pemain Qatar dengan strategi 4-3-3, sementara permainan Swiss 4-3-4-3. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi pertandingan bola yang sangat unik, yang sangat luar biasa, kembali akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: dekat sini, dekat dekat dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Be hambar sekali DP rasa yo.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga saya lihat kodiannya itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu. Nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, 1, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa dinas pendidikan dan kebudayaan ini awalnya kan cuma dinas pendidikan. Lalu menjadilah dia dinas pendidikan dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke dinas pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak, Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

kembali kami hadirkan informasi selanjutnya terkait tentang duel panas harga diri AS dengan Iran, potensi bentrok di fase gugur Piala Dunia 2026. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Ajang Piala Dunia 2026 berpotensi menghadirkan laga penuh drama dan harga diri. Bagaimana tidak, Amerika Serikat dan Iran berpeluang saling berhadapan pada fase gugur. Peluang pertemuan negeri Paman Sam dengan Iran itu muncul di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun terdapat syarat yang harus lebih dulu terpenuhi sampai Amerika Serikat versus Iran bertemu di fase gugur Piala Dunia 2026. Melansir dari ESPN dan FIFA World Cup 2026, timnas Amerika Serikat saat ini menghuni grup D. Timnas AS bersaing dengan Paraguay, Australia, dan Turki. Sementara itu, Iran tergabung di grup G. Tim Meli akan menghadapi Belgia, Mesir, dan Selandia Baru. Meski berada di grup berbeda, jalur mereka bisa beririsan. Skenario AS versus Iran tersebut terbuka pada babak 32 besar pada ajang Piala Dunia 2026. Pertemuan Amerika Serikat Iran itu berpotensi terjadi jika keduanya finish sebagai runner up posisi kedua grup. Format bagan turnamen mempertemukan posisi tersebut di fase gugur. Menurut jadwal, duet panas AS versus Iran itu akan berlangsung di Texas. AT dan T Stadium menjadi lokasi pertandingan AS versus Iran pada 3 Juli 2026. Potensi laga panas AS dengan Iran ini langsung menarik perhatian publik dunia. Mengingat hubungan kedua negara sedang memanas, Amerika Serikat dan Iran masih terlibat ketegangan geopolitik di wilayah Timur Tengah. Konflik yang berkembang turut mempengaruhi atmosfer menuju turnamen Piala Dunia 2026. Dampaknya bahkan terasa dalam persiapan timnas Iran. Sejumlah staf tim Meli sebelumnya mengalami penolakan visa. Striker Iran Mahdi Taremi turut menyoroti situasi tersebut. Ia mengaku merasakan ketegangan yang mengiringi turnamen. Ada banyak ketegangan saat ini di Piala Dunia. Anda merasakan itu dan sayangnya karena tindakan seperti itu, ujar Taremi dalam wawancara dengan ESPN. Taremi merujuk pada kasus penolakan visa beberapa staf Iran. Jika duel terjadi, sorotan dunia dipastikan tertuju ke lapangan. Pertandingan akan melampaui sekedar urusan sepak bola. Amerika Serikat dan Iran memiliki sejarah pertemuan cukup panjang. Kedua tim sudah bertemu 3 kali sejak 1998. Rekor pertemuan mereka berlangsung cukup berimbang, masing-masing meraih 1 kemenangan dan 1 kali bermain imbang. Kini peluang bentrok kembali terbuka di Piala Dunia 2026. Dunia menunggu apakah skenario panas itu benar-benar terwujud. Terakhir kali pertemuan Amerika Serikat melawan Iran terjadi pada Piala Dunia 2022. Berikut head-to-head Amerika Serikat versus Iran. Tanggal 21 bulan 6 1998, Amerika 0 Iran 1 di Piala Dunia. Tanggal 16 bulan 1 2000, Amerika Serikat 1 Iran 1 pada laga persahabatan. Tanggal 29 bulan 11 2022, Iran 0 Amerika Serikat 1 di Piala Dunia. Jadi itu dia pendengar, siapakah yang akan nanti memiliki peluang menang ketika terjadi bentrokan antara Amerika Serikat dan Iran di Piala Dunia 2026 ini. Kita tunggu saja informasinya seperti apa, bagaimana, dan strategi apa yang dilakukan kedua tim dalam pertandingan selanjutnya jika kedua tim tersebut bertemu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan kembali kami hadirkan 2 buah lagu, ada Leto Senderan Hati dan Dragon Boys Love You No More. Selamat mendengarkan.

Freedom Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Hai, mendengar. Hadir menapun Anda berada waktu menunjukkan pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan masih di berita sepak bola kali ini. Piala Dunia 2026, Lionel Messi berpotensi pecahkan 6 rekor besar ini. Apa saja informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Turnamen bergensi Piala Dunia 2026 berpeluang menciptakan sejarah bagi bintang Argentina Lionel Messi. Pada kejuaraan sepak bola terbesar dunia ini, pemain berusia 39 tahun itu berpeluang menciptakan 6 rekor baru. Juara sepak bola dunia 3 kali Argentina memang kembali mempercayakan kekuatan lini serangnya timnya kepada La Pulga. Kapten tim Albiceleste itu masih menjadi senjata utama untuk menumbangkan lawan-lawannya di Piala Dunia 2026. Melansir data FIFA World Cup, statistik perjalanan Argentina akan dimulai dari grup C Piala Dunia 2026. Messi dan rekan-rekan dijadwalkan menghadapi Aljazair, Austria, dan Yordania. Selain memburu gelar juara Piala Dunia keempat kalinya untuk Argentina, pemain klub Inter Miami ini memiliki misi pribadi. Setidaknya terdapat 6 rekor bergengsi yang berpotensi dipecahkannya selama kejuaraan ini berlangsung. Rekor pertama terkait dengan kehadiran para edisi Piala Dunia. Messi berpeluang tampil dalam 6 edisi berbeda sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Catatan itu kemungkinan akan menyamai pemain bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Keduanya akan bersama-sama menjadi pemain pertama yang mencapai pencapaian 6 kali tampil di ajang Piala Dunia. Rekor kedua menyangkut jumlah penampilan di Piala Dunia. Saat ini Messi masih menjadi pemain dengan laga terbanyak yaitu 26 pertandingan mengungguli Ronaldo dengan 22 laga. Rekor ketiga berkaitan dengan daftar pencetak gol terbanyak sejak Piala Dunia berlangsung 96 tahun lalu. Pada kejuaraan kali ini Messi berpeluang memecahkan rekor 16 gol milik Miroslav Klose di Jerman. Dengan koleksi 13 gol, saat ini Messi masih terpaut 3 gol dari legenda Demetrius itu. Namun kali ini dia akan bersaing dengan kapten timnas Prancis Kylian Mbappe yang telah mencatatkan total 12 gol. Sedangkan rekor keempat menyentuh kontribusi gol sepanjang sejarah turnamen. Saat ini Messi sudah memberikan kontribusi pada 21 gol Argentina baik melalui gol maupun assist. Rekor tersebut masih merupakan yang tertinggi saat ini dan bukan tidak mungkin bisa bertambah pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, rekor kelima berasal dari situasi bola mati di mana Messi berbagi posisi teratas bersama Harry Kane. Keduanya sama-sama mengoleksi 4 gol yang dicetak melalui tendangan penalti, sedangkan rekor keenam terkait asis terbanyak di mana Messi sedang memburu catatan legendaris milik Fritz Walter. Bintang Argentina itu sudah mengoleksi 8 asis, hanya berjarak 1 poin dari kapten tim Jerman era 1950-an tersebut. Catatan 9 asis Fritz Walter itu sudah bertahan selama 68 tahun dan kini semakin mendekat untuk dipecahkan. Jika Argentina dapat melaju lebih jauh, peluang Messi untuk memecahkan rekor-rekor tersebut semakin besar. Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung lahirnya sejarah baru setidaknya bagi pribadi pemain bernomor punggung 10 itu. Baik, berkat dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi terkait tentang Messi berpotensi memecahkan 6 rekor di Piala Dunia ini. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia nunukan.
1: Misi Pak.
2: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
2: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
2: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
2: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
2: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
2: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
2: Rajin datang, tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
2: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri, atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah? Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
3: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.

0: Hai, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menuju ke pukul 12:22 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Iran rinci kesepakatan dengan Amerika Serikat bahas nuklir hingga Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara, dilansir dari Anadolu Sabtu 13 Juni 2026. Dalam wawancara dengan televisi, pemerintah Iran Irib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai Memorandum Saling Pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Ia mengatakan MOU tersebut mencakup komitmen kedua pihak untuk tidak memulai perang baru dan tidak mengancam dengan menggunakan kekuatan militer. Selain itu, Iran dan Amerika Serikat juga sepakat untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, Iran dan Amerika Serikat juga akan berkomitmen untuk saling menghormati kedaulatan satu sama lain. Ia menegaskan Iran menginginkan Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya di Lebanon Selatan sebagai bagian daripada penghentian konflik. Araghchi mengatakan proses negosiasi akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penandatanganan memorandum saling pengertian, sedangkan tahap kedua berupa perundingan untuk mencapai kesepakatan final yang telah komprehensif. Pada tahap kedua, pembahasan akan difokuskan pada pencabutan sanksi terhadap Iran. Negosiasi juga akan mencakup masa depan program nuklir Iran serta pengelolaan cadangan uranium yang telah diperkaya. Selain itu, kedua pihak akan membahas pembentukan dana rekonstruksi untuk mendukung pemulihan pasca konflik. Negosiasi tahap kedua diperkirakan berlangsung selama 60 hari. Namun, periode tersebut dapat diperpanjang apabila kedua pihak menilai terdapat kemajuan yang memadai dalam proses perundingan. Terkait tentang Selat Hormuz, Araghchi mengatakan jalur pelayaran strategis tersebut akan tetap berada di bawah kedaulatan Iran dan Oman. Meski demikian, sistem pengelolaannya akan berbeda dibandingkan dengan sebelum perang. Araghchi mengatakan Iran tidak berencana mengenakan tarif transit bagi kapal yang melintas, meskipun biaya layanan tetap dapat diberlakukan. Iran menuntut pencabutan penuh blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat serta pencairan seluruh aset Iran yang selama ini dibekukan. Ia menegaskan uranium yang diperkaya tingkat tinggi harus ditandatangani di dalam wilayah Iran dan tidak dipindahkan ke negara lain. Menurut Araghchi, rancangan memorandum tersebut telah diawasi dan ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Meski masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan pejabat Iran, keputusan akhir akan diambil secara kolektif. Araghchi mengatakan memorandum yang terdiri dari 14 klausul itu dapat ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Hal tersebut dapat dilakukan apabila tahap akhir negosiasi berhasil diselesaikan. Itu dia pendengar. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nonokan.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku.

0: Pengumuman penting untuk kita semua. Apakah Anda tahu apa itu stunting? Ini bukanlah trik sulap, tetapi masalah serius yang mempengaruhi masa depan generasi kita. Stunting adalah kurangnya pertumbuhan pada anak-anak yang bisa berdampak besar pada kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal ukuran tubuh, tetapi juga soal kecerdasan dan kesehatan. Mari kita bergerak bersama untuk mengakhiri stunting dengan memberikan nutrisi yang cukup dan perawatan yang baik. Kita bisa membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Ayo, bergabunglah dalam perjuangan melawan stunting. Satu langkah kecil dari kita bisa menjadi loncatan besar untuk masa depan mereka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Hai pendengar, dimanapun Anda berada. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Pakistan Mesir dukung proses damai Amerika Serikat Iran, harapkan kesepakatan segera tercapai. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita dengar. Pakistan dan Mesir menyambut baik kemajuan dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara menyatakan harapan agar kesepakatan damai untuk mengakhiri ketegangan di Timur Tengah dapat segera tercapai. Hal tersebut disampaikan setelah Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar melakukan percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badar Abdelati. Percakapan tersebut dilakukan pada Jumat 12 Juni 2026 malam, dilansir dari Anadolu. Dalam perbincangan, kedua pihak membahas perkembangan terbaru di kawasan timur dan menilai proses diplomasi menunjukkan kemajuan yang positif. Kedua negara sama-sama menyatakan dukungan terhadap upaya penyelesaian konflik secara damai. Mereka juga berharap dialog antara Amerika Serikat dan Iran dapat terus berlanjut hingga menghasilkan kesepakatan yang konstruktif. Pakistan dan Mesir sepakat tetap menjalin komunikasi erat serta melanjutkan konsultasi terkait berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Keduanya menilai kerjasama diplomatik sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan. Pada kesempatan terpisah, Perdana Menteri Pakistan Shehab Sharif menyampaikan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan yang bertujuan mengakhiri konflik. Pakistan telah berperan sebagai mediator dalam proses perundingan tersebut. Peran itu dimulai sejak keberhasilan Pakistan memediasi genjatan senjata pada 8 April yang menghentikan peran sejak 28 Februari. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia telah membatalkan rencana serangan udara terhadap Iran. Ia juga mengatakan bahwa kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang berbagai hal-hal yang terjadi, situasi dan kondisi di belahan dunia. Dan informasi terakhir terkait antara Amerika Serikat dan Iran dipastikan dalam waktu dekat akan melakukan perundingan dalam hal perdamaian sehingga kedua negara tersebut bisa menghasilkan sebagaimana MOU yang nantinya akan disepakati. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Nunukan.
6: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
7: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
8: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
7: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
9: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
3: Saya Dahnia, di Nunukan udah sekitar

0: ramai-ramai itu mbak.
1: Calon mempelai telah tiba di kampung laki-laki. Berikut akan kita saksikan bersama.
2: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan. Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya? Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
2: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
2: Pada pihak perempuan sebagai simbol.

0: Seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya, mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
1: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
0: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
1: Kayu apa itu Pak kalau di
0: untuk kayu api, dan menggendong hasil padi, terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup, terus juga memikul bahan bangunan. Karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu, kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
1: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
0: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditimpel atau ditaruh di atas ulung itu.
2: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
1: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya di Kabupaten Nunukan. Baik dari segi materi maupun filosofi dari setiap prosesnya.
0: Pernikahannya sangat sederhana, tetapi punya nilai yang sangat mahal. Nah, mereka memakai sindok dari buah labu. Di situ ada minuman tuak di dalamnya, dan disentuh dahi yang laki dan perempuan, baru mereka minum satu sindok. Itu sudah sah. Mengapa pakai sindok labu? Sindok labu itu begitu jatuh tetap pecah. Nah, bagaimana sindok itu utuh? Nah, nilai perkawinan itu sebetulnya menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sindok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang, lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu, semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan petak sawah pembagiannya

0: dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arap dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980 terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaye. Ketua adat suku Dayak Lundaye mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah. Karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu. Gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya kerjasama. Nah nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaye itu masalah purut atau mas kawin tadi. Yeah. Yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah jadi sampai hari ini, sampai tahun ini 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaye. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaye tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaye yang kita lihat. Nah jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah terus acara resepsinya juga ikut berubah, karena dulu orang tidak mengundang perorangan, undang sekampung. Misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah karena sistem pesta di sekerayan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh mas kawin itu dan acara pestanya. Nah harus kita menyesuai dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh, karena sampai sekarang. karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

Hai, mendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang berbagai cara peringati hari donor darah sedunia di 14 Juni. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Hari donor darah sedunia diperingati setiap tanggal 14 Juni sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya donor darah. Peringatan ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat semangat kemanusiaan melalui aksi nyata membantu sesama. Mengutip laman WHO, tema yang diangkat pada tahun ini adalah setetes kemanusiaan, donorkan darah, selamatkan nyawa. Ini menegaskan bahwa setiap donor darah dapat memberikan harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Berbagai aksi sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung kampanye. Berikut sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. 1. Mendonorkan darah. Donor darah menjadi bentuk partisipasi paling langsung dalam peringatan ini. Satu kali donor dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang menjalani pengobatan maupun tindakan medis tertentu. Masyarakat dapat mendonorkan darah melalui Palemera Indonesia. Selain itu, berbagai lembaga kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan donor darah juga dapat menjadi pilihan. Menjadi relawan donor darah, tidak semua orang memenuhi syarat sebagai pendonor, tetapi mereka tetap dapat berkontribusi sebagai relawan pada kegiatan donor darah. Tugasnya membantu proses registrasi peserta, edukasi kesehatan, hingga pendampingan kegiatan donor darah. 3. Membagikan kampanye di media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai donor darah, poster, edukasi, infografis, maupun pengalaman donor darah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. 4. Mengikuti seminar dan webinar kesehatan. Banyak organisasi kesehatan menggelar seminar maupun webinar saat Hari Donor Darah Sedunia. Kegiatan tersebut membahas manfaat donor darah serta pentingnya menjaga ketersediaan stok darah nasional. 5. Mengajak keluarga dan teman berdonor. Mengajak orang terdekat menjadi pendonor sukarela juga dapat menjadi bentuk dukungan nyata. Semakin banyak pendonor aktif, semakin besar pula peluang terpenuhnya kebutuhan darah masyarakat. Hari Donor Darah Sedunia menjadi pengingat bahwa aksi kemanusiaan dapat dimulai dari hal sederhana. Melalui donor darah maupun kegiatan pendukung lainnya, masyarakat dapat turut membantu menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Itu dia perkara terkait tentang hari ini yang bertepatan dengan Hari Donor Darah. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu Mawar De Jong, Lebih Dari Egoku. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sinta Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab,

0: 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.
6: Halo?
7: Bu?
6: Iya, Le. Ada apa?
7: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja, biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
8: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
9: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
10: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu. Itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau ikat mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian-sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita mau bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.
2: Hai pendengar, hari berapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:47 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan mendengarkan warta berita sepekan. Namun informasi kali ini kembali kami hadirkan terkait tentang legislator soroti keterbatasan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyoroti keterbatasan anggaran program infrastruktur berbasis masyarakat IPM Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membangun infrastruktur. Edi mengatakan program IPM selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan di tingkat masyarakat. Minimnya anggaran dinilai menambah beban pemerintah daerah yang juga menghadapi keterbatasan fiskal. Ia meminta Kementerian PU mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah dalam penyusunan program dan anggaran. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan agar pembangunan infrastruktur daerah tidak semakin tertinggal. Edi menilai kondisi infrastruktur di berbagai daerah berpotensi memburuk jika dukungan anggaran terus berkurang. Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Ia juga menyoroti kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang masih besar dibandingkan kemampuan fiskal saat ini. Pembahasan lebih mendalam diperlukan untuk mencari jalan keluar atas B backlog pembangunan yang masih terjadi. Menurut Edi, evaluasi program dan anggaran perlu dilakukan bersama antara Komisi 5 DPR RI dengan Kementerian PU. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan kualitas infrastruktur yang lebih baik pada masa mendatang. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang pembangunan dan infrastruktur. Kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Leto, Sebelum Cahaya, kemudian menyusul Layla, Mantan Kekasih. Selamat mendengarkan.

0: Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13:58 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan mengikuti warta nunukan siang atau yang lebih dikenal warta sepekan. Informasi kami hadirkan sebelum warta sepekan kita hadirkan, yaitu tunjangan guru naik DPR, langkah positif upaya tingkatkan kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani buka suara terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan bagi guru. Yang ini baik guru non-ASN maupun guru ASN, sebagaimana disampaikan Mendikdasmen RI Abdul Muti. Politikus PKB ini menilai langkah pemerintah menaikkan tunjangan guru merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, mengingat selama ini tenaga pendidik menjadi salah satu kebutuhan utama dalam sektor pendidikan. Tidak hanya itu, lalu pun menyoroti postur anggaran APBN 2027. Dalam postur anggaran itu, pagu indikatif lebih banyak berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam sektor pendidikan, yaitu mulai dari peningkatan kesejahteraan guru hingga peningkatan mutu siswa dan kualitas tenaga pendidik. Karena itu, Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah agar pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tidak menyampingkan aspek peningkatan kualitas SDM. Kemudian, lalu menuturkan Komisi 10 DPR akan mencermati dan membahas lebih lanjut pagu indikatif anggaran pendidikan tahun 2027. Semua itu guna memastikan seluruh kebutuhan dasar pendidikan dapat terakomodasi dengan baik. Sebelumnya, Mendikdasmen Abdul Muti menyampaikan bahwa pemerintah telah menaikkan tunjangan guru non-ASN dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Sementara itu, tunjangan bagi guru ASN diberikan sebesar gaji pokok. Selain itu, gaji dan tunjangan guru kini ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti warta sepekan. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, berbagai peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Nunukan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda yang kami rangkum dalam Warta Nunukan Sepekan edisi Minggu 14 Juni 2026. Bersama saya Salma Amin, inilah Warta Nunukan Sepekan selengkapnya. SMP Negeri 1 Nunukan kembali menerapkan sistem pendaftaran berbasis online dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Sekolah yang setiap tahun menjadi salah satu tujuan utama calon peserta didik ini menyiapkan kuota sebanyak 288 siswa baru. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Rustiningsih mengatakan pada SPMB tahun ajaran 2026-2027, pihaknya membuka 9 rombongan belajar. Setiap rombel akan diisi 32 siswa sehingga total daya tampung yang disediakan mencapai 288 peserta didik. Pelaksanaan SPMB masih mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan 4 jalur penerimaan, yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi orang tua. Untuk tahap awal, pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi dibuka pada 22 hingga 24 Juni 2026. Sementara hasil seleksi akan diumumkan pada 25 Juni mendatang.
1: Selanjutnya, minggu depannya 29 sampai tanggal 3. 29 Juni sampai 3 Juli untuk jalur domisili dan mutasi orang tua diumumkan tanggal 4. Jadi terpisah begitu. Tapi tetap aplikasi yang kita gunakan aplikasi satu pintu dari Dinas Pendidikan.
0: Rustiningsih menjelaskan tingginya minat masyarakat untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Nunukan membuat jumlah pendaftar hampir setiap tahun melampaui kuota yang tersedia. Untuk menjaga proses seleksi tetap transparan dan tertib, sekolah kembali menggunakan aplikasi pendaftaran online yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian Kabupaten Nunukan serta Dinas Pendidikan.
1: Itu ada pilihan 1-2 Mbak, jadi misalnya pilihan satunya SMP 1, pilihan duanya SMP 2. Nah kemudian nanti otomatis kalau di kuota di SMP 1 udah full, jadi misalnya contoh nih jalur domisili kan 40%, berarti 115 siswa. Jadi kalau misalnya sudah lebih yang 116 ke bawah, kalau dia pilihan keduanya SMP 2, mereka otomatis langsung datanya ada di SMP 2 gitu. Jadi aplikasi ini memudahkan kami.
0: Sementara itu kuota penerimaan siswa baru dibagi ke dalam beberapa jalur. Jalur domisili mendapat alokasi 115 siswa, jalur afirmasi 75 siswa, jalur prestasi 87 siswa, dan jalur mutasi orang tua sebanyak 14 siswa. Khusus bagi anak guru yang bertugas di SMP Negeri 1 Nunukan, pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur mutasi dengan melampirkan surat keputusan atau SK penempatan orang tua. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nunukan akan mulai melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Pendataan ini menyasar pelaku usaha hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmedin mengatakan petugas sensus akan mendatangi rumah warga secara langsung untuk mengumpulkan data ekonomi dan sosial ekonomi masyarakat. Pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha tetapi juga kondisi ekonomi rumah tangga yang menjadi bagian penting dalam pemetaan kondisi daerah.
2: Nah, sensus ekonomi ini ada berbagai segmen Pak. Jadi kalau untuk usaha besar, usaha menengah itu dimulainya mulai Mei untuk usaha-usaha. Tapi untuk usaha mikro kecil yang datang-datang ke rumah-rumah Pak itu dimulai tanggal 16 Juni.
0: Menurut Iskandar, data yang dikumpulkan melalui sensus ekonomi 2026 akan menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan sektor usaha, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Selama proses pendataan berlangsung, petugas akan mewawancarai kepala keluarga maupun pelaku usaha secara langsung. Rumah yang telah selesai didata nantinya akan diberi tanda khusus berupa stiker sensus ekonomi sebagai bukti pendataan telah dilakukan.
2: Jadi nanti ke rumah Bapak Ibu semua akan didatangi petugas sensus ekonomi ya untuk mengupdate data-data ekonomi maupun data-data sosial ekonominya. Sehingga itu akan datang, nanti akan ditempel stiker Pak
0: BPS Nunukan mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus serta memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya. Keakuratan data yang diberikan masyarakat dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Anda sedang mendengarkan Warta Nunukan Sepekan. Pemerintah Kabupaten Nunukan terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Saat ini Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mencatat telah terdapat 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi di wilayah ini. Kepala Dinkes P2 KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan seluruh SPPG terus mendapat pendampingan dan pembinaan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap standar kebersihan dan sanitasi setiap dapur MBG. Menurutnya, keberadaan dapur MBG ini menjadi ujung tombak penyaluran makanan bergizi bagi ribuan penerima manfaat.
3: Ya, sudah kita pembinaan terus ya tim. Memang masih ada SLHS-nya belum keluar karena baru kan. Jadi mereka beroperasi dulu, baru bisa kita ambil sampelnya untuk memastikan dia memang sudah higienis ya, sudah memenuhi syarat.
0: Berdasarkan data Dinkes P2 KB Nunukan, sebanyak 21.543 siswa telah menerima manfaat program MBG. Selain itu terdapat 1.737 ibu hamil, ibu menyusui dan balita, serta 435 tenaga pendidik yang juga menjadi sasaran program tersebut. Hajah Miskia menjelaskan penyaluran makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita merupakan salah satu upaya mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Nunukan. Pemenuhan gizi yang baik diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini.
3: Salah satu pencegahan stunting juga perkembangan bayinya. Jadi disasar juga untuk bumil, busui dan balita. Kan makanan bergizi ini kan untuk tumbuh kembang anak ya, pengembangan otaknya, pertumbuhannya. Jadi kalau bumil, busui dan balita itu memang sudah pas untuk mereka.
0: Sementara itu hingga saat ini belum ada warga lanjut usia di Kabupaten Nunukan yang terdaftar sebagai penerima manfaat MBG. Penyaluran program masih difokuskan kepada siswa, tenaga pendidik, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang didistribusikan melalui sekolah maupun layanan posyandu. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan mengintensifkan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan sistem jemput bola. Hal ini dilakukan karena capaian program tersebut pada tahun 2025 masih rendah sekitar 15% akibat minimnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara rutin. Kepala Dinkes P2 KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan sebagian besar warga datang ke fasilitas kesehatan ketika sudah sakit. Padahal pemeriksaan kesehatan secara berkala penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3: Kalau sudah rajin rutin ngecek setiap bulan di posyandu aja, itu sudah bagus. Jadi kesehatannya bisa terdeteksi ya, maksudnya bisa terjaga. Kita mencegah, takutnya kalau nanti sudah hipertensi tidak terkontrol kan, itu yang mengakibatkan nanti larinya ke jantung, stroke, apa semua.
0: Lebih lanjut, Hajah Miskiam jelaskan untuk meningkatkan cakupan layanan seluruh puskesmas di Kabupaten Nunukan diminta aktif melakukan pemeriksaan kesehatan di tengah masyarakat. Pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan jemput bola termasuk memanfaatkan berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak warga.
3: Kalau kita mengharap masyarakat datang ke paskes, mereka itu kan datang pada saat mereka sakit aja. Itu nah, jadi kita juga tetap melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat supaya ada kesadaran untuk meriksakan diri mereka.
0: Tahun ini pemerintah Kabupaten Nunukan menargetkan capaian cek kesehatan gratis minimal 50% dari total penduduk sekitar 235.000 jiwa. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan sekaligus mencegah penyakit berkembang lebih parah akibat terlambat terdeteksi.
4: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Sementara itu, Puskesmas Nunukan Timur mengintensifkan pelaksanaan program pos pembinaan terpadu atau pos bindu sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan capaian target pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2026. Layanan tersebut dilakukan dengan metode jemput bola ke lingkungan tempat tinggal warga. Layanan pos bindu tersebut dinilai efektif untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat datang langsung ke puskesmas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Nunukan Timur, Dr. Eka Aprina Lestari menjelaskan bahwa layanan pos bindu rutin dilaksanakan setiap bulan. Masing-masing RT yang ada di Kelurahan Nunukan Timur dijadwalkan mendapat kunjungan pelayanan kesehatan secara bergilir.
4: Kami juga harus keliling nih, ceritanya door to door nih. Jadi teman-teman pemegang program itu biasanya tiap bulan memang ada jadwal turun ke RT-RT gitu Pak, melaksanakan kegiatan pos bindu namanya. Nah disitulah pos bindu nanti yang cari-cari lagi sasaran.
0: Menurutnya layanan pos bindu juga menjadi solusi terhadap rendahnya kunjungan warga ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Langkah ini sekaligus memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan.
4: Kalau yang untuk yang datang ke puskesmas paling 1-2 orang aja Pak, dan itu pun yang sudah pernah sebelumnya, kayak ada beberapa pasien kemarin yang tahun kemarin memang sudah pernah datang ke sini untuk PKG, dia datang lagi ke sini.
0: Ia menambahkan layanan jemput bola turut diintensifkan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan gratis, mengingat layanan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga menjangkau seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia mengatakan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk program dokter terbang terapung di tengah efisiensi anggaran, karena dinilai sangat penting dalam menjangkau warga yang tinggal di daerah dengan akses transportasi terbatas. Menurutnya, layanan dokter terbang dan terapung diprioritaskan bagi wilayah yang tidak memiliki akses darat menuju rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan. Melalui program jemput bola ini, pemerintah menghadirkan dokter spesialis langsung ke lokasi pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
3: Dokter terbang terapung masih ada untuk wilayah-wilayah jauh ya, seperti Krayan, Binter, yang memang akses masyarakat ke paskes itu sangat sulit. Tahun ini 2 kali kalau tidak salah, seharusnya 4 kali. Cuman kita melihat juga efisiensi anggaran, jadi tetap kalau ada kegiatan-kegiatan kita utama akan di wilayah sangat terpencil.
0: Lebih lanjut, Hajah Miskia menjelaskan, khusus di wilayah Krayan yang hanya dapat dijangkau melalui jalur udara, antusias masyarakat disebut sangat tinggi. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan karena keterbatasan akses layanan medis yang mereka hadapi sehari-hari.
3: Sangat antusias karena kita maklum juga ya, akses di sana sulit, terus paskesnya juga terbatas. Bahkan mereka itu menyisihkan waktunya untuk pelayanan itu, betul mereka periksa karena mungkin jarang-jarang ya.
0: Selain didanai melalui APBD Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan jemput bola di wilayah 3T.
5: Anda masih mengikuti Warta Nunukan Sepekan.
0: Pendengar, meningkatnya penggunaan teknologi digital di kalangan anak dan remaja mendorong tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan memperkuat edukasi kepada keluarga. Bersama SMA Negeri 1 Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah, PKK menggelar sosialisasi pola asuh anak di era digital, sekaligus pencegahan judi online dan pinjaman online ilegal. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan, Andi Anisa Mutia, mengatakan perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi generasi muda. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diantisipasi, termasuk maraknya judi online dan penyalahgunaan pinjaman online. Untuk itu, kegiatan ini difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pola pengasuhan yang tepat agar mampu mendampingi anak-anak dalam memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab.
6: Bagaimana memang di sekarang ini yang kita hadapi adalah judi online online dan pinjaman online yang ilegal. Nah, itu tidak hanya tua yang berdampak dari judi online dan pinjaman online, tapi sekarang bahkan anak-anak dan remaja pun sudah banyak yang masuk dan terjerumus ke judi online dan pinjaman online ini.
0: Andi Anisa menegaskan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Orang tua diharapkan mampu membangun komunikasi yang terbuka, hangat dan disertai pengawasan yang bijaksana terhadap aktivitas digital anak agar terhindar dari berbagai pengaruh negatif di dunia maya. Menurutnya pengawasan yang baik tidak hanya membatasi penggunaan gawai, tetapi juga membangun pemahaman dan kedekatan antara orang tua dan anak dalam menghadapi perkembangan teknologi.
6: Harapan saya semoga dengan adanya sosialisasi ini, orang tua bisa ada ruang untuk saling sharing, untuk saling memberikan masukan dan arahan bagaimana cara kita untuk mengasuh anak-anak kita agar terhindar dari judi online dan pinjaman online.
0: Ia menambahkan melalui program pola asuh anak dan remaja di era digital, tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan berupaya meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan masa kini. Sementara sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, sekaligus mendorong upaya pencegahan sejak dini di lingkungan keluarga. Pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap ketentuan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Aturan baru ini mengatur ulang kriteria wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif final sekaligus mengubah mekanisme perhitungan peredaran bruto atau omset usaha. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Nunukan Muhammad Irfan mengatakan perubahan aturan tersebut bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sekaligus memastikan fasilitas PPH final 0,5% dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya pemerintah juga berupaya menutup berbagai potensi penyalahgunaan fasilitas pajak final yang selama ini dapat terjadi akibat perbedaan penafsiran dalam perhitungan omset wajib pajak.
7: Jadi kalau di PP 20 untuk menunukan ya, pengaturan ulang siapa yang boleh pakai PPH final 0,5% ya, dengan mengecualikan wajib pajak yang berpotensi digunakan sebagai sarana melakukan penghindaran pajak dengan tujuan utama memanfaatkan tarif final 0,5%.
0: Selain mengatur kembali kriteria penggunaan tarif final, ketentuan baru juga mengubah cara penghitungan peredaran bruto wajib pajak tertentu. Jika sebelumnya terdapat beberapa komponen yang dihitung secara terpisah, kini seluruh omset yang berasal dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas akan diakumulasikan dalam perhitungan peredaran bruto. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap skala usaha wajib pajak sekaligus menjadi dasar penentuan penggunaan fasilitas pajak final.
7: Selain itu juga ada penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenai PPH final dan non final.
0: Pemerintah juga menghapus batas waktu penggunaan tarif PPH final 0,5% bagi wajib pajak tertentu. Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak orang pribadi maupun perseorangan terbatas atau PT perorangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan terbaru. Pendengar, salah seorang penggemar olahraga sepak bola di Nunukan, Sahar, menjagokan tim Portugal pada Piala Dunia 2026. Komposisi pemain yang diisi sejumlah bintang berpengalaman dan talenta muda dinilai menjadi modal kuat bagi Portugal untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Menurut Sahar, Portugal memiliki pemain yang kuat di setiap lini permainan. Kehadiran talenta-talenta muda berkualitas juga diyakini mampu meningkatkan daya saing tim dalam menghadapi persaingan ketat di Piala Dunia 2026. Selain komposisi pemain yang dinilai kuat, keberadaan Cristiano Ronaldo juga menjadi alasan utama dirinya menjagokan Portugal. Sahar menilai Piala Dunia 2026 menjadi turnamen Piala Dunia terakhir bagi pemain senior tersebut. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Portugal untuk tampil maksimal. Ia berharap Portugal mampu meraih gelar juara sebagai kado terindah sekaligus penutup yang manis bagi perjalanan Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia.
8: Untuk Piala Dunia kali ini, kalau saya pribadi sih menjagokan Portugal. Alasannya kenapa saya menjagokan ke Portugal? Karena tahun ini saya lihat Portugal itu diisi oleh talenta-talenta emas dari yang generasi muda sampai ke generasi tua. Saya kira di antara seluruh tim yang paling komplit lah untuk dia punya starternya.
0: Meski demikian, Sahar juga mengapresiasi perjuangan tim nasional Indonesia yang hanya berhasil melaju hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, pencapaian yang diraih menjadi modal berharga untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama kekompakan tim di masa mendatang. Pendengar, demikian Warta Nunukan Sepekan, edisi Minggu 14 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salma Amin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP? Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Laut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
5: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
6: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
5: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
7: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

Hai, pendengar dimanapun Anda berada, dua lagu pembuka di Pro Dandut kali ini, edisi Minggu 14 Juni 2026, ada Eri Susan Jujur. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda, bergabung di Pro Dandut kali ini di 0811-531-1945. Saya ulangi, di 0811-531-1945. Dan bagi Anda yang lagi beraktivitas dan menikmati akhir pekan hari ini, selamat menikmati. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Baik, sudah ada SMS yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bisa carikan lagu Kamu Best Kamu Kiot? Oke, coba kita cari lagunya ya, mudah-mudahan ada. Oke, sudah ada lagunya. Saya khususkan buat teman-teman saya yang berada di wilayah sebatik sana. Ada Andri, Hendra, Indra, dan Amel yang ada di sana. Oke, kemudian selanjutnya, Bang, carikan aku lagu Kupu-Kupu Liar. Wush, Kupu-Kupu Liar ya. Lagu ini khusus untuk buat para-para jomblo katanya. Berarti Bang Dayat ini lagi jomblo ya, Dayat di sebatik. Buat para-para jomblo, Kupu-Kupu Liar ini. Oke, salam salamnya buat semua aja masyarakat Kabupaten Nunukan yang ada tengah menikmati dan mendengarkan RRI Nunukan. Dan selamat dan sukses buat Bung Rusdi yang terus menemani kami yang ada di sini. Oke, terima kasih. Baik, pendengar, hadir manapun Anda berada, silakan Anda juga bisa menelpon langsung di 0811-531-1945. Langsung saja kita dengarkan Eri Susan, Kupu-Kupu Liar, dan Kamu Best, Kamu Kiot. Selamat mendengarkan.

Kalau Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata, keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli.

janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Telaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Baik, pendengar, hari ini pun Anda berada waktu menunjukkan pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Pro Dandut edisi Minggu 14 Juni 2026. Baru saja kita dengarkan dua lagu dari Erisusan Jujur dan Kupu-Kupu Liar, termasuk Kamu Best. Sambil menunggu request lagu Anda dan telepon Anda di 0811-531-1945. Saya ulangi, di 0811-531-1945. Informasi kami hadirkan terkait tentang KLH, perketat pengelolaan limbah program MPG, cegah pencemaran lingkungan. Seperti apa informasinya, yuk sama-sama kita simak. Ini dia, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari kualitas makanan, tetapi juga dari pengelolaan dampak lingkungan. Karena itu Kementerian Lingkungan Hidup KLH memperkuat pengolahan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal tersebut dilakukan agar program strategis nasional tersebut berjalan berkelanjutan. Penguatan ini sejalan dengan peraturan Badan Gizi Nasional nomor 1 tahun 2026. BGN mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah selama operasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pemenuhan gizi masyarakat harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah, di mana memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Pemerintah juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kepala BPLH nomor 2760 tahun 2026. Aturan itu mengatur baku mutu dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik pada SPPG. Seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, kebutuhan terhadap sistem pengolahan limbah yang memadai menjadi semakin mendesak. Aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan baku, peralatan dapur, hingga sanitasi menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, menjelaskan limbah cair dari aktivitas dapur umumnya mengandung bahan organik, termasuk juga padatan tersuspensi amonia, deterjen, minyak, serta lemak yang harus diolah sebelum dibuang ke badan air. Nah, ia menambahkan pengolahan air limbah yang baik tidak hanya mencegah pencemaran sungai dan menjaga kualitas sumber daya air, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat sekitar. KLH menilai pengolahan limbah yang optimal juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program MPG. Lingkungan yang bersih dan sehat dinilai menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Melalui penguatan regulasi, pendampingan teknis, penerapan teknologi pengolahan limbah, KLH BPLH memastikan program MPG tetap menjaga kualitas lingkungan. Selain itu juga menjaga sumber daya air untuk jangka panjang. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang MPG, bagaimana limbahnya harus dijaga dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Kita coba angkat penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Iwan di Loksumawe Aceh.
0: Dengan Iwan Loksumawe Aceh. Gimana kabarnya di sana, Iwan?
1: Baik, Bang. Sehat. Cuacanya ini sangat cerah, panas, membara, menggetar.
0: Oh, sehat tapi panas, membara ya, bergetar ya, jiwa dan hati ya. Ya. Oke. Okay. Kalau panas-panas begini dan bergetar, kita sudah siapkan ada lagu yang sudah kita susun rapi. Di sini tinggal dipilih saja lagunya. Ada Layar Kertas, ada Negeri Panggil Pulang, ada Oga Pulang, ada juga Teman Jadi Nyaman, kemudian ada Teman Sejati, ada Ternyata dari Cici Paramida, dan Tuhan Tolong dari Arjun. Silakan dipilih di suasana yang cukup panas seperti ini.
1: Cukup panas seperti ini, Teman Sejati saja.
0: Teman Sejati ya, baik, baik, ya, baik. Oke, lagunya Teman Sejati untuk siapa ini?
1: Saya kira ini salam kenal untuk semuanya saja lah, Bang.
0: Uh-huh.
1: Semua pendengar di mana saja berada. dan penggemar RRI
0: iya.
1: Dan buat abang yang bertugas, selalu sehat, panjang umur, selalu bersama keluarganya.
0: Siap, siap, siap.
1: Baik bang, terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kemudian ada penelpon selanjutnya. Kita coba terima. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Selamat siang, assalamualaikum bang.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Alimin bang di Sambas.
0: Oke, Alimin Sambas. Sambas, bagaimana suasana dan cuaca di Sambas sana Alimin?
2: Kalau suasananya sih alhamdulillah sehat. Kalau cuacanya ini redup bang, mendung.
0: Mendung ya, tapi mendung tak berarti hujan. Nanti apa hujan.
2: Berarti,
0: iya, betul. Nanti hujan baru benar-benar hujan ya. Oke.
2: Okay.
0: Kalau mendung-mendung seperti ini, kita sudah siapkan lagu. Maunya lagu seperti apa? Ada Negeri Panggil Pulang, ada Ogah Pulang, ada Teman Jadi Nyaman, ada Teman Sejati tadi yang dari Lok Sumawe sudah pesan, kemudian ada Ternyata yang dipopulerkan oleh Cici Pramida dan Tuhan Tolong dari Arjun. Teman tapi nyaman ya. Oke, kita siapkan. Untuk siapa lagunya ini, Teman Tapi Nyaman?
2: Spesial lagunya buat dia yang ada di Paris yang
0: terbang. Oh, lagi Tia ya. Tia itu siapa? Ayangnya, istrinya, atau cinta sebelah tangan?
2: Baru teman spesial.
0: Oh, baru teman. Tapi sudah nyaman ya?
2: Iya, nyaman.
0: Makanya lagunya pilih Teman Jadi Nyaman. Oke, baik baik. Apa yang ingin mau disampaikan dengan Tia di sana? Oke. Ada ingin salam salam kepada teman, keluarga, sahabat?
2: Semoga tetap sehat buat semua monitor RRI Nunukan yang lagi mendengarkan, semoga tetap selalu sehat juga buat abang penyiar. Terima kasih dan juga tetap semangat, tetap sehat ceria selalu.
0: Siap, siap.
2: Terima kasih bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alimin Sambas lagunya katanya buat Tia. Tia sudah dekat, tapi baru mendekat, makanya lagunya dipilih Teman Jadi Nyaman. Tapi awal mula dekat, lama-lama mendekat, dan akhirnya semakin dekat. Nah, bisa jadi dengan kedekatan itu silaturahmi, teman jadi teman, dan berujung ke pernikahan ya, seperti itu ya. Tapi saling menjaga saja biar hubungan tetap harmonis, persahabatan juga tidak retak, dan komunikasi juga tetap berjalan dengan baik ya, Bung Alimin di Sambas. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita tahan dulu penelpon lainnya, langsung saja kita dengarkan dulu. Ada Ribal, Teman Sejati buat rekan tadi di Lok Sumawe di daerah Aceh, dan Teman Jadi Nyaman buat Bung Alimin di Sambas. Selamat mendengarkan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau

Ada Nasi di Prodando. Saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti. Di 0811 5311 945, Anda bisa merequest lagu, memesan lagu untuk kepada teman Anda, keluarga Anda, sahabat Anda, atau yang tersayang di sekeliling Anda. Atau Anda bisa memesankan lagu kepada cinta Anda yang belum sempat Anda sampaikan. Anda bisa menyampaikan cinta melalui pesan lagu dan Anda tunjukkan dengan rasa kasih sayang. Silakan di 0811 5311 945.

Kita baru saja dengar dari dua lagu dari Adibal, Teman Sejati, dan Teman Jadi Nyaman. Tentu teman jadi nyaman ketika kita sudah saling dekat, saling berbagi, saling memahami, dan tentu saling bisa menjaga perasaan. Jaga ucapan, jaga kata-kata, jangan membuat dia tersinggung dan jangan membuat dia sakit hati. Ketika Anda sudah melakukan itu, maka siap-siaplah Anda sakit hati dan ditinggalkan dengan jauh.

gara-gara sebotol minuman katanya, akhirnya dia jatuh tersungkur. Karena mungkin sudah mabuk, dia kira jalan ternyata lubang, salah melangkah dan terpleset. Jalannya jadi sempoyongan ya.

yang tersebar di 21 kecamatan, 8 kelurahan, 232 desa di Kabupaten Nunukan. Apa kabar semuanya? Sehat selalu. Mudah-mudahan Anda terus terhibur di akhir pekan ini, tepatnya di Minggu 14 Juni 2020.

Pendengar, kita tahu memang kalau kita berbicara tentang dangdut ini bukan sekedar musik, ini adalah sahabat hidup. Dangdut itu seperti teman setia, dia datang di saat sedih, menghibur di saat sepi, dan menghidupkan suasana di saat hati lagi lesu. Bahkan kadang-kadang dangdut itu lebih pekah daripada mantan. Coba bayangkan lagi capek kerja, badan pegal semua, tiba-tiba dengar dangdut dari Radio Republik Indonesia, kan? Langsung dah pundak yang tadinya berat jadi ringan, kaki mulai goyang tambah ijin. Dan yang paling unik, dangdut itu nggak pilih-pilih orang, mau tua mau muda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak kecil, silahkan semua bisa menikmati. Kalau sudah dengar dangdut, semua satu frekuensi goyang. Nah, ini ada cerita lucu nih lagi buat Anda. Ada seorang anak muda yang lagi galau berat. Dia duduk di pinggir jalan, muka murung, pandangan kosong. Tiba-tiba lewat tukang bakso sambil mutar dangdut kencang. Nah, tanpa sadar kepala si anak mulai ikut goyang pelan. Lama-lama tangannya ikut gerak. Ujung-ujungnya dia malah joget di pinggir jalan, ya. Dan orang-orang yang lewat pasti tentu heran. Ada yang tanya, "Mas, katanya lagi galau." Dia jawab, "Iya, tapi galau sambil goyang lebih enak," katanya. Nah, itulah dangdut, pendengar. Dia tidak menghilangkan masalah, tapi membuat kita lebih kuat menghadapinya dengan senyum, dengan tawa, dan tentu saja dengan goyangan kecil yang penuh makna. Dan RRI tentu hadir di tengah-tengah Anda. Menjadi teman setia yang selalu mengalungkan lagu-lagu terbaik, menghadirkan tawa di sela kesibukan, dan menjadi bagian dari cerita hidup Anda setiap hari. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, memang kadang kita tidak butuh solusi yang rumit. Cukup duduk santai, dengar dangdut, dan biarkan hati yang berbicara. Ada yang dengar sambil masak, masakannya jadi lebih enak. Ada yang dengar sambil nyuci, cuciannya terasa ringan. Bahkan ada yang dengar sambil kerja, kerjanya sih lama, jogetnya ya lebih banyak.

Dari yang diam jadi senyum, dari yang biasa saja jadi luar biasa. Jadi untuk Anda yang sore ini masih berjuang dengan aktivitas, tetap semangat karena selalu ada Pro Dandut yang menemani. Dan jangan lupa, kalau Anda ingin lagu favorit Anda diputar, langsung saja hubungi di 0811 53119.

Baik, pendengar, saatnya kita lanjutkan perjalanan musik kita sore ini dengan lagu yang penuh warna dan cerita. Ogah Pulang. Ah, negeri panggil pulang. Kemudian menyusul, Tuhan tolong selamat menikmati dan tetap bahagia, dan tetap tentu tersenyum, dan tetap setia bersama Pro dan Don. Cikidot.

Fenomena petir yang mengiringi terjadinya hujan terjadi akibat udara dan awan saling bergesekan dan menghasilkan gaya listrik yang dapat memberikan dampak buruk dan mengganggu aktivitas manusia. Agar aktivitas dapat berjalan dengan baik tanpa adanya resiko berbahaya yang dihasilkan petir, penyalur petir atau penangkal petir menjadi salah satu solusi yang tepat. Ada beberapa jenis penangkal petir yang dapat digunakan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kelebihan dan kekurangan jenis penangkal petir tersebut. Yang pertama, penangkal petir kawat catenary. Jenis penangkal petir ini menggunakan prinsip yang mirip dengan sistem Faraday, terdiri dari mesh konduktor, tetapi pada jarak yang cukup jauh dari bangunan yang akan dilindungi. Yang kedua, penangkal petir sangkar konduktor. Penangkal petir ini berasal dari sistem Faraday cage atau tipe sangkar, terdiri dari konduktor bertautan yang menutupi atap dan dinding bangunan yang akan dilindungi. Yang ketiga, penangkal petir Franklin. Pada tahun 1753, Benjamin Franklin menemukan lightning rod, konduktor

sebuah sistem grounding. Sedangkan yang terakhir, yang keempat adalah penangkal petir komponen alami. Jenis penangkal petir ini menggunakan bagian dari struktur atau bangunan yang dapat berpartisipasi dalam perlindungan eksternal untuk menangkap sambaran petir atau mengalirkan arus petir. Mereka dapat digunakan untuk mengganti semua atau sebagian konduktor daun atau sebagian tambahan untuk instalasi eksternal.

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung api di laut. Belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan rambu peringatan bahaya tsunami. Berikut ini beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi bencana tsunami. Saat bencana, setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika Anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, Anda perlu segera menyingkir dari daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak berwenang dalam proses evakuasi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama. Serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai 5 kali. Oleh karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian justru lebih tinggi dan berbahaya. Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk melakukan evakuasi dengan berjalan kaki. Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki. Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan hindari wilayah pelabuhan.

Hai pendengar setia Pro dan Dut yang berbahagia, baru saja kita dengarkan lagu Ternyata yang dibawakan oleh Cici Permida sekaligus menjadi lagu penutup menandai berakhirnya kebersamaan kita di dalam Pro dan Dut edisi Minggu 14 Juni 2026. Dan memang tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, rasanya baru saja kita membuka acara ya, berbagai cerita, tawa, semangat dan menikmati lantunan lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani sore hari Anda. Dan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang telah meluangkan waktu untuk tetap bersama Radio Republik Indonesia. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, perhatian dan kesetiaan Anda yang menjadikan Pro Dangdut selalu hidup dan penuh warna. Semoga lagu-lagu yang telah kami hadirkan hari ini dapat menjadi hiburan pelepas penat sekaligus penyemangat untuk menjalani hari-hari yang akan datang. Dan teruslah tersenyum, teruslah berkarya, dan jangan pernah berhenti menyebarkan energi positif kepada sesama. Karena kebahagiaan akan terasa lebih indah ketika kita bagikan. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rusdi Mursali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila selama siaran terdapat kekurangan, kesalahan kata maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Akhir kata, tetap dengarkan Radio Republik Indonesia, nenukan radio yang hadir untuk Indonesia, mencerdaskan, menghibur dan menyatukan anak bangsa. Saya Rusdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, luar biasa ya, di sore hari ini sinar matahari begitu menyinari dan silau banget, dan cuaca juga panas terik. Untuk Anda pendengar yang masih beraktivitas di luar ruangan pada saat ini, semangat selalu untuk Anda, dan tentunya jangan lupa pakai sunscreen ya di wajah Anda agar tidak terlalu terbakar pendengar. Dan juga bagi Anda yang saat ini sedang bersantai-santai saja di rumah menikmati weekend Anda, juga saya ucapkan selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan RRI Nunukan. Saya akan hadirkan banyak sekali informasi untuk Anda di sore hari ini pendengar. Pastikan Anda untuk selalu memantau siaran RRI Nunukan melalui 3 frekuensi kami di 96,3 MHz untuk Nunukan, 91,5 MHz untuk Sebatik, dan 92,7 MHz untuk wilayah Krayan. Kali ini pendengar, saya akan membicarakan tentang Hari Donor Darah Sedunia. Apakah Anda termasuk salah satu orang yang sering mendonorkan darah Anda atau mungkin belum pernah mencobanya? Nanti saya juga hadirkan informasi terkait sejarahnya kenapa tanggal 14 Juni, yaitu pada hari ini di tahun 2026 ini, Hari Donor Darah Dunia diperingati. Pastikan Anda untuk selalu bersama RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, setiap tanggal 14 Juni, masyarakat di seluruh dunia memperingati Hari Donor Darah. Peringatan ini sebagai salah satu kampanye kesehatan dan kemanusiaan terbesar yang digagas oleh World Health Organization atau WHO. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah, sekaligus mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi sebagai pendonor sukarela guna membantu memenuhi kebutuhan darah dan menyelamatkan nyawa. Lantas, apa maknanya ya di balik peringatan Hari Donor Darah Sedunia? Jadi ada sejarahnya, pendengar. Dan World Blood Donor Day atau Hari Donor Darah Sedunia itu berakar dari sejarah panjang gerakan internasional yang pertama kali diinisiasi oleh WHO bersama Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah pada 2004. Tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran ilmuwan asal Austria, yaitu Karl Landsteiner, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusinya dalam dunia medis melalui penemuan sistem golongan darah ABO yang menjadi dasar transfusi darah modern. Setahun kemudian, tepatnya pada 2005, World Health Assembly, Majelis Kesehatan Dunia secara resmi menetapkan tanggal 14 Juni sebagai peringatan global tahunan yang dikenal sebagai Hari Donor Darah Sedunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Sebuah persembahan lagu dari Agnes Monica dengan judul lagunya yaitu Rindu, untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin sedang rindu dengan seseorang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Oke pendengar, jadi Hari Donor Darah Sedunia itu pertama kali diperingati pada tahun 2005 dengan tema Celebrating Your Gift of Blood ya. Sejak saat itu, setiap tema yang diangkat membawa pesan untuk mendorong partisipasi pendonor baru sekaligus mengapresiasi kontribusi para pendonor darah yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Lalu di tahun 2026 ini, WHO mengusung tema One Drop of Humanity, Give Blood, Save Life ya, atau setetes kemanusiaan, donorkan darah, selamatkan nyawa, sebagai fokus perayaannya. Tema ini merupakan sebuah seruan untuk menekankan pentingnya aksi donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Keterbatasan pasokan darah di berbagai negara itu seringkali pendengar masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, WHO mengimbau masyarakat untuk rutin mendonorkan darah secara sukarela guna membantu sesama.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Pendengar, terdapat banyak cara untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Meski terlihat sederhana, setiap aksi nyata yang dilakukan bisa memberikan kontribusi berarti bagi kehidupan orang lain. Donor darah memiliki banyak manfaat, mulai dari membantu proses pengobatan hingga menyelamatkan nyawa pasien yang sedang sakit atau berada dalam kondisi kritis yang mengancam keselamatan mereka. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk merayakan Hari Donor Darah. Antara lain yang pertama adalah donasi darah Anda. Meski terdengar menyeramkan bagi sebagian orang, nyatanya donor darah memiliki banyak sekali manfaat baik bagi pendonor maupun penerima donor. Anda dapat mendonorkan darah secara sukarela melalui organisasi kemanusiaan yang bergerak di bidang kesehatan dan bantuan sosial seperti Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Nunukan. Kemudian, Anda juga bisa menjadi relawan. Tidak semua orang berani atau memenuhi syarat juga untuk mendonorkan darah. Oleh karena itu, Anda bisa mencoba bergabung sebagai relawan donor darah dalam komunitas atau organisasi tertentu untuk membantu kelancaran kegiatan donor darah bersama dengan tenaga kesehatan dan relawan lainnya. Atau di era digital seperti saat ini, Anda bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan kemanusiaan maupun informasi seputar Hari Donor Darah Sedunia. Anda bisa membagikan poster, infografis, atau konten edukasi lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Bagi masyarakat umum, banyak juga organisasi kesehatan yang mengadakan seminar, webinar, atau diskusi publik terkait donor darah dan kesehatan masyarakat. Nah, Anda bisa mengikutinya, pendengar. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, kita tidak hanya dapat menambah wawasan, tetapi juga turut mendukung keberlanjutan kampanye donor darah demi masa depan yang lebih baik lagi.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar RRI Nunukan, masih dengan informasi di sore hari ini. Jadi pendengar, layanan Instagram mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia sejak Jumat malam. Dan jutaan pengguna melaporkan kesulitan untuk memperbarui beranda, mengunggah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Tapi syukurnya ya, mulai dari pagi tadi itu sudah aman-aman saja. Karena saya juga coba untuk mengakses berbagai media sosial juga aman-aman saja pendengar. Mungkin semalamlah puncaknya. Nah, gangguan pertama kali terdeteksi itu pukul 21 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara, sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia dan Timur Tengah. Puncak laporan mencapai lebih dari 850 ribu keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan Meta pun turut menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi itu akibat kesalahan konfigurasi jaringan internal saat pembaruan rutin sistem perusahaan. Dan perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global, yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas, udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?

Jadi, pendengar Meta menjelaskan ada beberapa penyebab Instagram dan Facebook down ya. Yang pertama adalah kesalahan pembaruan sistem. Gangguan bermula saat tim teknis Meta melakukan pembaruan rutin untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Dalam proses tersebut, terjadi kesalahan konfigurasi data antar sistem sehingga layanan tidak dapat berjalan normal. Kemudian yang kedua adalah terputusnya jalur data. Kesalahan konfigurasi tersebut menyebabkan koneksi antar pusat data utama Meta di Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura terputus sementara. Akibatnya, permintaan akses dari pengguna tidak dapat diproses secara optimal, sehingga sejumlah fitur Instagram mengalami gangguan. Kemudian, yang ketiga itu bukanlah serangan siber. Meta memastikan bahwa gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan serangan siber maupun aktivitas peretasan dari pihak luar. Perusahaan juga menegaskan pendengar tidak ditemukan indikasi kebocoran data ataupun akses tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlangsung. Dan yang keempat, itu bukanlah masalah internet pengguna. Jadi Meta juga turut menjelaskan gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan, bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna. Karena itu, masalah tetap terjadi meskipun pengguna menggunakan penyedia layanan internet yang berbeda di berbagai negara.

0: Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI dengan sederetan program-program yang seru, beda, dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia, dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Di sisi lain, pendengar, Google mulai meluncurkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan AI yang memungkinkan pengguna untuk memantau berbagai informasi di internet secara otomatis dan menerima pembaruan saat terjadi perubahan yang relevan. Fitur yang disebut dengan agen informasi ini pertama kali diperkenalkan dalam ajang Google 2026 sebagai bagian dari pengembangan AI Mode pada Google Penelusuran. Kehadirannya bertujuan untuk membantu pengguna yang membutuhkan pemantauan informasi secara berkelanjutan tanpa harus melakukan pencarian berulang. Melalui fitur tersebut, pengguna dapat meminta Google untuk mengikuti perkembangan topik tertentu, mulai dari harga tiket pesawat, peluncuran produk, kemudian lowongan pekerjaan, pasar properti, hingga perkembangan berita terkini.

Indonesia jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Penunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Itu dia sebuah lagu dari Tahta dengan judul Aku Masih di Sini ya. Saya masih di sini setia untuk menemani Anda pendengar. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, saya persilakan Anda untuk mendownload aplikasi ini pendengar untuk memudahkan Anda mengakses informasi, berita, musik, podcast dan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga pendengar, aplikasi ini akan memudahkan Anda untuk berbagi informasi, kemudian juga bisa berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi RRI Digital. Jadi langsung download aja secara gratis melalui Google Play Store. Selain itu juga pendengar, saya mengajak Anda untuk menjelajahi portal beritanya RRI di www.rri.co.id. Saya masih punya beberapa lagu pop Indonesia untuk saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saya akan hadirkan lagu-lagu religi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu religi untuk Anda. Dan saya informasikan juga bagi pendengar RRI Nunukan, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan dan sekitarnya, bahwa untuk waktu azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18.24 waktu Indonesia Tengah berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Dan nanti juga jelang azan maghrib, pendengar, pukul 18.16 waktu Indonesia Tengah, saya juga akan hadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat. Dalam hal ini, yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran. Kali ini kita akan mendengarkan rekaman suara dari Qari'ah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

0: Dakwah tamah.
1: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, perkenalkan saya Nur Fadila Warsito, Wakil 1 Duta Wisata Perbatasan, mengajak kalian semua untuk yuk kita download RRI Digital hanya di Play Store. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar, untuk Anda yang baru saja usai melaksanakan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan amal dan ibadah yang dikerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya membuat hati kita semakin tenang dan tidak tamak terhadap dunia. Ngomongin tentang sifat tamak terhadap dunia, pendengar, itu menjadi salah satu penyakit hati yang perlu diwaspadai oleh setiap manusia. Menurut Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan, yaitu Ustadz Anam Atsari, sifat tamak pada dasarnya memang merupakan kecenderungan yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir, karena manusia itu memiliki syahwat atau keinginan. Namun Islam mengajarkan agar setiap muslim mampu mengendalikan hawa nafsu dan mengelola hatinya agar tidak terjebak dalam kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Ia menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberikan peringatan melalui Al-Quran Surah At-Takasur. Manusia diingatkan agar tidak terlena dengan sikap saling berlomba memperbanyak harta dan kesenangan dunia hingga melupakan tujuan hidup sesungguhnya.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, eh gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan untuk download aplikasi ini, pendengar, karena melalui aplikasi ini Anda tidak hanya bisa mendengarkan siaran RRI Nunukan kapanpun dan dimanapun, Anda juga bisa mengikuti siaran langsung, kemudian juga Anda bisa mengupdate informasi Anda bisa berbagi informasi juga, berkomentar di setiap program acara siarannya RRI, kemudian Anda juga bisa menambah relasi dengan berkomunikasi atau berinteraksi dengan sesama pengguna aplikasi RRI Digital. Langsung saja Anda menuju ke Google Play Store dan langsung download aplikasi ini secara gratis. Dan pendengar, saya juga mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi Anda, membaca berita-berita teraktual, tidak hanya berita-berita di wilayah Nunukan, tapi di seluruh Indonesia maupun mancanegara. Langsung saja Anda menuju ke portal resmi RRI di www.rri.co.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Pendengar, untuk kabar di malam hari ini, pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil alih pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga miskin yang kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses layanan kesehatan. Penonaktifan kepesertaan terjadi setelah adanya pembaruan data penerima bantuan dari pemerintah pusat. Namun di lapangan, masih ditemukan warga yang tergolong tidak mampu, tetapi tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan iuran JKN. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Haja Miskia, mengatakan pemerintah daerah tidak bisa membiarkan warga miskin kehilangan jaminan kesehatan akibat perubahan data tersebut. Haja Miskia menjelaskan warga yang kepesertaannya dinonaktifkan bisa melapor untuk dilakukan verifikasi kembali. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan yang bersangkutan memang layak menerima bantuan, maka pembiayaan JKN akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini, Dinas Kesehatan juga masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut, pendengar, akan menjadi dasar penetapan peserta yang akan dibiayai melalui anggaran daerah. Warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSEN, dipastikan tetap menjadi prioritas. Sementara warga pada kelompok desil 5 hingga desil 10 akan dievaluasi lebih lanjut sebelum ditentukan status kepesertaannya. Untuk membiayai program tersebut, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah pada tahun 2026. Anggaran itu disiapkan untuk menjamin warga kurang mampu tetap terlindungi meski kepesertaan JKN mereka dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinunukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau petoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribut.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
8: Kilau Pancasila,

Baik pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Dan kali ini informasi terkait tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan bersama SMA Negeri 1 Nunukan dan Kelurahan Nunukan Tengah bekerja sama menggelar kegiatan pola asuh anak dan remaja di era digital dan sosialisasi pencegahan judi online dan pinjaman online teratasi. Ketua PKK Kabupaten Nunukan Andi Anissa Mutia mengatakan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua mengenai pola asuh anak dan remaja khususnya di era digital sekarang ini. Apalagi perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan generasi muda. Ia berharap peran keluarga khususnya orang tua bisa menjadi penting sebagai benteng utama dalam melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dunia digital. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, hangat, dan penuh pengawasan yang bijaksana terhadap aktivitas digital anak-anak. Ia juga menekankan program pola asuh anak dan remaja di era digital. Tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan berupaya untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan di era digital sekarang ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, bagi Anda pecinta bola ya, jangan sampai ketinggalan untuk menonton ataupun mendengarkan pertandingan Piala Dunia di tanggal 15 Juni 2026. Dan pendengar, nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, artinya pukul 3 waktu Indonesia Tengah, ada Belanda yang akan melawan Jepang. Kemudian di grup E pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, yang berarti pukul 6 waktu Indonesia Tengah, ada Pantai Gading yang akan beradu dengan Ekuador. Sementara itu untuk grup F, pada tanggal 15 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah, akan ada Swedia melawan Tunisia. Dan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat di grup H, yang berarti kalau dinunukan pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, akan ada Spanyol melawan Tanjung Verde. Itu dia pendengar untuk jadwal di tanggal 15 Juni 2026. Dan pastikan ya, Anda selalu mendengarkan siaran RRI. Untuk di Pro 3 pendengar, di Pro 3 RRI akan ada debar ya, dengar bareng untuk pertandingan Piala Dunia Bola Gembira di tahun 2026 ini.

0: Saya Anton Suryadi Siagian, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Kepala BNN Kabupaten Nunukan, beserta jajaran, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya pendengar Radio Pro 1 Nunukan, untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Sebuah aplikasi untuk memudahkan pendengar pengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia, di mana saja dan kapan saja. Ada flashdisk, ada podcast, ada video, ada artikel, dokumen, dan berbagai informasi yang memberikan sarana edukasi serta komentar serta memperluas relasi antara sesama pengguna. Satu kali lagi guys, saya ingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, segera you download namanya aplikasi Pro 1 Nunukan. Segera download, selamat mendengarkan dimanapun kamu berada. See you nice.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Oke, pendengar, untuk Anda yang sudah terus setia mendengarkan siaran RRI Nunukan, saya ucapkan terima kasih yang baru bergabung. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Nunukan, pendengar. Tentu siaran kami tidak hanya sampai di sini, walaupun saya pamit undur diri, karena rekan saya Rista akan menemani Anda di Nunukan malam ini untuk di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang terus menyimak rangkaian informasi dan juga lagu-lagu asyik bersama RRI Nunukan. Jangan lupa untuk tetap terus dengarkan siaran RRI Nunukan melalui 3 frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7 MHz serta melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Anda juga tentunya bisa menjelajahi portal resmi kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.

0: Ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini York Shop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Kali ini dalam program Nunukan malam ini, Anda ditemani oleh saya, Rista, yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali Nunukan malam ini, mari kita dengarkan bersama warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam
9: di SPBU. Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Al-Saudi, mengingat bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu diisi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, sementara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter, dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Hasil ini, tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ini melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk calon terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisikal menjadi, menurut saya, menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada hari ini. Jadi tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan sekarang saatnya Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 Nunukan. Dalam program Nunukan malam ini, edisi hari Minggu 14 Juni 2026.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka, atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan malam ini. Dan untuk informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda kali ini dari dunia iptek ya, mengenai misteri galaksi mati terkuak, ilmuwan temukan angin pembunuh kosmik. Mungkin ini untuk Anda yang suka hal-hal antariksa ya, terkait dengan luar angkasa. Ini informasinya pasti menarik banget. Ini coba saya sajikan ya. ilmuwan mengungkap petunjuk baru terkait misteri lama dalam evolusi galaksi, yakni alasan banyak galaksi masif di alam semesta awal itu mati jauh lebih cepat dari perkiraan. Mengutip space.com, pengamatan terbaru menggunakan James Webb Space Telescope dan Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array dalam kajian astronomi galaksi disebut hidup ketika aktif membentuk bintang dan mati saat proses tersebut berhenti. Di alam semesta modern, galaksi mati merupakan hal umum. Namun, para ilmuwan dibuat heran nih, karena jumlah galaksi mati yang besar juga ditemukan loh pada masa awal alam semesta. Seharusnya sih, menurut mereka ya, galaksi itu masih ada dalam fase pertumbuhan pesat. Mereka akhirnya mengamati nih, galaksi jauh bernama Kristal 02. Dari situ para peneliti akhirnya bisa mendeteksi kalau ternyata ada angin pembunuh galaksi. Apalagi tuh ya angin pembunuh galaksi. Jadi angin pembunuh galaksi itu adalah aliran gas berkecepatan tinggi yang menghempaskan material penting pembentuk bintang keluar galaksi. Temuan ini diyakini dapat menjelaskan fenomena banyaknya galaksi mati di kosmos muda, sebagaimana disampaikan Royal Astronomical Society. Wilayah padat di alam semesta mirip kota yang sangat aktif. Hal ini dijelaskan peneliti utama Rebecca Davis dari Swinburne University of Technology. Ia menyebutkan, tabrakan antar galaksi memicu lonjakan pembentukan bintang. Namun, ketika bintang-bintang besar meledak sebagai supernova, dihasilkan angin kuat yang mengusir gas yang dibutuhkan untuk membentuk bintang baru. Soalnya tadi kan definisi dari galaksi hidup itu ketika galaksinya aktif membentuk bintang ya. Nah, sedangkan dengan adanya aliran gas berkecepatan tinggi atau angin pembunuh galaksi ini, anginnya tuh malah mendorong gas yang dibutuhkan buat membentuk bintang baru. Otomatis galaksi itu susah dong untuk membentuk bintang baru. Dan akhirnya dari observasi menunjukkan bahwa kristal 02 berada sekitar 1 miliar tahun setelah dentuman besar atau Big Bang dan tengah mengalami pertumbuhan cepat. Laju pembentukan bintangnya bahkan mencapai 2 kali lipat dibanding galaksi sejenis pada era yang sama. Namun di saat bersamaan terdeteksi semburan besar gas dingin yang menjulur jauh keluar dari galaksi. Ini indikasi kuat adanya material yang terlempar ke ruang antar galaksi. Jadi itu pendengar, ternyata galaksi mati itu disebabkan ya dari penemuan ini kalau ternyata adanya angin pembunuh kosmik nih. Karena tadi ada angin besar ya, dia tuh mendorong gas yang penting untuk yang penting dan dibutuhkan untuk membentuk bintang baru. Alhasil galaksinya jadi dimasukkan atau bergeser ke kategori galaksi mati. Karena tadi sesuai definisinya, kalau galaksi disebut mati saat proses kalau hidup tadi kan ketika aktif membentuk bintang dan mati itu saat proses tersebut berhenti, berarti dia nggak membentuk bintang lagi. Itu menarik banget ya, ternyata ini penemuan terbaru nih dan dilansir dari space.com. Nah, kalau Anda tertarik buat baca informasi ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya, bisa langsung mampir aja nih ke laman rri.co.id, karena di sini kami sudah menyediakan banyak banget berita, lebih tepatnya informasi ya, yang terkait dengan teknologi. Misalnya ada juga nih, kan kemarin tuh sempat down ya Facebook sama Instagram, kayaknya sih sempat down ya kalau nggak salah ya. Tapi ini ada juga penjelasannya. Iya, sempat down kemarin di Eropa sama Amerika, ke Asia juga sebentar sempat ngedown pas malam. Ini ada penjelasannya nih di sini soal kenapa atau apa penyebab Instagram dan Facebook down di berbagai negara. Nah, kalau Anda penasaran, pendengar, langsung aja cus mampir ke rri.co.id dan manfaatin aja nih ada fitur pencarian di kanan atas, bisa langsung diketik aja. Meta pakai kata kunci bisa Facebook dan Instagram, atau Facebook down, Instagram down, atau pakai kata kunci Meta ya, buat langsung bisa muncul nih informasinya dan bisa dibaca. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan Instagram sama Facebook down di berbagai negara?

0: Yang mana, say?
1: Itu,
0: yang mana?
1: Itu tasnya cantik-cantik.
0: Yuk, yuk, kesitu yuk, yuk, kesitu lihat yuk.
1: Aku beli yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget, say. Ini imut sekali, lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded, say. Bersertifikat luar negeri, berkelas.
2: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
2: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.

setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha

0: tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Baik pendengar, saatnya sekarang kita dengarkan drama radio berjudul Jaring Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari, abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: sekasarah gini. Eh, tuh kan Fatimah. Fatimah. Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik je kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jeruan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini-sini Leha timbang. Hah, ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ha, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Ya, kau tak jaring Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang ni bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah. Banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Ayah. Sarah. Sabai, Sarah.
1: Ayah, kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah, kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

Oke, pendengar, kita sekarang ada di segmen Ngobras ya. Dan kali ini kayaknya asik ya kalau kita bahas soal sepeda nih. Komunitas sepeda kan sekarang juga lagi, udah dari lama sih, udah agak lama ya fenomena komunitas sepeda ini ngetren di Indonesia. Kayaknya di Nunukan juga udah mulai banyak ya. Kalau lari kan kayaknya tahun kemarin ada beberapa event lari kan. Nah, kalau bersepeda ini juga ternyata keren loh angkanya ya. Ini kalau ngomongin aplikasi Strava, ini pastikan beberapa dari Anda juga ada yang tahu ya. Mungkin yang hobi lari tahu juga aplikasi ini. Jadi Strava itu mengungkap laporan bersepeda, menampilkan data perjalanan bersepeda global nih. Coba ya kita lihat, katanya nih kalau di Indonesia nih ada beberapa daerah yang menempati posisi teratas nih. Jadi Strava itu udah merilis yang namanya Strava Metro Commute Report Perdana. Dan laporan ini itu isinya adalah mengungkap pola berkomuter dengan sepeda di seluruh dunia sepanjang 2025. Laporan ini dipublikasikan melalui Strava Metro yang menyediakan rangkuman data anonim mengenai perjalanan pejalan kaki secara gratis sebagai bagian dari komitmen mereka dalam menciptakan dampak positif. Nah, fakta uniknya, Commute Report juga menganalisis aktivitas berkomuter dengan sepeda nih yang terekam di Strava selama Januari hingga Desember 2025. Beberapa poin utamanya, yang pertama adalah total jarak para pesepeda dalam berkomuter mencapai 550 juta mil atau sekitar 885,1 juta kilometer. Di mana angka ini setara dengan bersepeda mengelilingi bumi sebanyak 22 ribu kali. Hujan maupun cerah, komuter tetap melaju dalam segala kondisi. Dari suhu terdingin di Finlandia hingga cuaca terhangat di Jepang, komuter dari seluruh dunia tetap sampai ke tujuan dengan sepeda. Nah, kalau untuk laporan di Indonesia, itu ada 3 wilayah teratas di Indonesia yang tercatat menduduki posisi teratas nih. Jadi daerah yang pertama ada Jawa Barat, di mana total jarak komuter yang dilalui para pesepeda itu mencapai 2.804.380 km. Dan waktu mulai paling populer untuk bersepeda adalah pukul 6 pagi. Kemudian diikuti Jakarta Raya dan Jawa Timur. Kemudian pendengar, Brian Bell, Wakil Presiden Komunikasi dan Dampak Sosial mengatakan, Strava Metro merupakan bagian penting dari inisiatif Strava dalam menciptakan dampak positif secara global. Maka dari itu mereka sangat bangga nih atas hasil kerja Strava Metro dan para mitra di seluruh dunia untuk meningkatkan infrastruktur bagi komuter. Dia bilang, melalui laporan ini terlihat jelas betapa kuatnya dampak aktivitas komuter. Kami pun mengajak lebih banyak orang untuk menjadi bagian dari komunitas perjalanan aktif dengan merekam rutinitas berkomuter. Dari situ kita semua bisa sama-sama berkontribusi dalam mewujudkan pengalaman berkomuter yang lebih aman dan mudah bagi semua. Nah, ternyata ya populer kan ini bersepeda di Indonesia. Asik ya kalau ada aplikasi seperti Strava ini. Jadi semuanya tuh bisa terekam gitu loh. Dan ada fakta yang menarik juga nih, kalau ternyata baby boomer jadi generasi yang paling aktif dalam berkomuter dengan bersepeda. Sementara itu, kemungkinan Gen Z untuk berkomuter dengan sepeda 21% lebih kecil dibandingkan dengan generasi boomer. Ternyata boomer juga ini ya mengikuti perkembangan teknologi, harus sih sebenarnya ya. Karena aplikasi Strava ini kan memang mempermudah untuk kita sendiri nge-track nih sejauh mana sih kita udah bersepeda, terus jaraknya, waktu tempuhnya, itu kan semua bisa kelihatan ya, dan pukul berapa
Anda mulai bersepeda itu mungkin kan bisa dijadiin rutinitas juga nih. Misal, ih ternyata bersepeda di jam segini lebih enak ya daripada jam segini, kayak gitu. Oke, nanti habis ini kita masih ngomongin bersepeda ya, karena saya sejujurnya penasaran juga sih sebenarnya kalau kita naik sepeda itu bisa ngebakar berapa kalori sih. Nanti kita bahas setelah yang satu ini, pendengar. Stay tune di Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non produktif. Usia non produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, biji bunga matahari atau biji kuaci adalah salah satu camilan orang Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Biji serta isinya kecil dan kulitnya keras, namun anehnya sekali dimakan susah untuk berhenti. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan bikin nagih, kuaci ini ternyata punya manfaat yang jarang diketahui. Kuaci itu paket nutrisi mini. Dalam satu genggam kuaci ada vitamin E, magnesium, selenium, dan lemak baik. Vitamin E-nya sebagai antioksidan, membantu sel-sel tubuh Anda agar tidak cepat rusak. Magnesiumnya membantu otot terasa rileks dan tidur lebih nyenyak. Selain itu, kuaci adalah penenang alami. Aktivitas ngunyah dan fokus kecil untuk membuka kulit kuaci mirip teknik mindfulness, membawa Anda untuk tidak memikir hal-hal lain dan rasa stres pelan-pelan hilang. Tidak hanya itu, ngemil biji kuaci juga bagus untuk jantung dan kulit. Lemak tak jenuh di kuaci membantu jaga kolesterol tetap aman. Sementara vitamin E-nya bikin kulit lebih lembab dan terlindungi dari radikal bebas. Namun biasanya ada biji kuaci yang sudah dicampur dengan garam. Kalau kebanyakan, efeknya bisa sebaliknya, bikin haus dan tekanan darah naik. Sebaiknya makan biji kuaci secukupnya saja.
1: Tiga persiapan menghadapi musim kemarau. Pertama, menjaga sumber atau mata air. Kedua, menggunakan air dengan bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan ketiga, hindari mandi dengan menggunakan kayu karena bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan dengan menggunakan shower dapat menghemat air 60% atau setara dengan 1

Oke, pendengar mungkin tadi ada yang penasaran juga ya. Emang bersepeda tuh bisa ngebakar berapa kalori sih? Tapi ini saya mau bahasnya nggak kayak secara umum banget ya durasinya, tapi lebih ke kalau bersepeda 1 jam itu membakar berapa kalori? Jumlah kalori yang terbakar saat bersepeda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, pendengar. Nah, bersepeda itu kan termasuk dalam jenis olahraga aerobik atau disebut juga kardio ya, di mana olahraga ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah. Berapa kalori yang terbakar saat bersepeda selama 1 jam? Jawabannya adalah tergantung pada banyak faktor. Tergantung jenis sepedanya apa, lajunya gimana, intensitasnya seperti apa, medannya juga kayak gimana, dan lamanya, berapa lama durasinya, berat dan tinggi badan seseorang, ini juga mempengaruhi hasil akhir. Sebenarnya berapa sih kalori yang terbakar kalau kita bersepeda selama 1 jam? Tapi umumnya, pendengar, semakin berat badan seseorang, maka semakin banyak juga kalori yang bisa dibakar per menit saat bersepeda. Misalnya nih, seseorang dengan berat badan 55 hingga 65 kg dapat membakar sekitar 350 hingga 500 kalori jika selama 1 jam bersepeda dengan intensitas sedang. Sementara seseorang dengan berat badan 65 hingga 75 kg bisa membakar 450 hingga 650 kalori per jam. Jumlah kalori yang dibakar bisa lebih besar jika intensitas dan kecepatan ditingkatkan. Kemudian yang kedua, faktor bersepeda statis dan bersepeda di luar ruangan. Jumlah kalori yang dibakar dengan bersepeda statis atau di dalam rumah, di dalam ruangan ya, dengan di luar ruangan ternyata beda. Bersepeda statis itu bisa membakar kalori lebih sedikit daripada bersepeda di luar ruangan. Berarti ada perbedaan ya nih pendengar antara cycling nih, kita bersepeda di luar ruangan sama bersepeda statis. Kemudian yang ketiga, gimana sih cara memaksimalkan pembakaran kalori saat bersepeda? Ada beberapa nih yang bisa dicoba. Yang pertama, cobalah bersepeda dengan kecepatan tinggi dengan periode pemulihan untuk membantu mengeluarkan energi dalam waktu relatif singkat. Kemudian yang kedua, karena tubuh itu membutuhkan waktu beradaptasi, Anda bisa juga nih menaikkan kecepatan, jarak tempuh, atau durasi bersepeda secara perlahan. Kemudian, pilih rute dengan jalur yang menanjak atau tidak rata agar otot kaki bekerja lebih keras. Dan yang terakhir, lakukan diet seimbang. Karena kalau Anda mengkonsumsi makanan berkalori tinggi setelah bersepeda, maka defisit kalori yang susah payah dicapai akan hilang seketika. Jadi ternyata kayak gitu ya pendengar, gak bisa nih satu rumus kita aplikasiin di semua hal ya. Gak mesti 1 jam itu membakar X kalori, tapi juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbakarnya kalori. Misalnya tadi ada berat badan, terus ada jenis sepedanya apa, kecepatannya seberapa cepat dia bersepeda, intensitasnya kayak gimana, medannya juga gimana, sama berapa lama dia bersepeda gitu. Tapi kalau kita ambil samain 1 jam ya, tetap aja ada faktor lainnya yang mempengaruhi hasil akhir ketika bersepeda. Kayak gitu pendengar. Semoga informasi soal bersepeda ini bisa menginspirasi Anda ya, jadiin aktivitas sepeda ini sebagai daily exercise mungkin, atau tiap hari weekend bisa dicoba juga ya bersepeda. Tapi jangan lupa, karena biasanya bersepeda kalau di Nunu kan setahu saya di lingkar itu ya banyak. Tapi ingat ya, kalau di lingkar itu juga ada kendaraan lain pendengar. Jadi ketika Anda bersepeda, Anda juga tetap harus waspada ya, jaga keselamatan. Jangan cuma ngejar untuk membakar kalori aja, tapi juga tetap waspada di jalanan ya. Terutama mungkin Anda yang bersepedanya di jalan raya, ini harus meskipun apa ya, bisa dibilang ya Nunukan mungkin tidak sebesar kota
lainnya untuk apa ya, jalur bersepedanya, tapi sebenarnya oke loh. Karena di Nunukan enggak cuma jalur lurus, tapi juga dia ada naik turun. Terus ya di jalan raya juga kita tahu ya kendaraan banyak. Jadi misalnya Anda memilih untuk bersepeda di jalan raya, jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan Anda dan juga pengguna jalan lainnya.

Pada era digital yang semakin canggih, akses mudah ke judi online telah menjadi masalah serius bagi banyak individu. Banyak judi berkedok game online yang menyembunyikan praktik taruhan di baliknya. Ciri-cirinya antara lain memiliki tampilan menyerupai game online, berbayar pada aplikasi ataupun feature-feature di dalamnya, mengharuskan top up saldo, dan menjanjikan wide draw atau penarikan saldo yang lebih. Kontennya tidak cocok untuk semua usia dan tidak memiliki regulasi atau lisensi yang jelas. Judi online dapat menimbulkan banyak masalah, termasuk yang pertama ketergantungan.

0: Kesehatan yang menggiurkan untuk memenangkan uang dengan cepat dan jumlah banyak, judi online juga membawa resiko finansial dan dampak negatif lainnya yang perlu dipertimbangkan secara serius.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan malam ini, dan kita sekarang sudah ada di segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Untuk Anda yang mau gabung, yuk segera gabung yuk. Bisa via chat, SMS, VN maupun telepon di 0811-5311-945. Untuk mengawali Ruang Rindu, saya hadirkan untuk Anda lagu dari AB3, Suaramu.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Nah, ini sembari menunggu Anda bergabung bersama kami, saya ada informasi menarik nih. Dan cocok banget informasinya untuk hari ini. Ini kan hari Minggu ya, Minggu malam. Dan pastinya besok kan sudah Senin lagi nih. Dan kebanyakan kalau misalnya ketemu Senin lagi, dari yang tadinya libur, santai, ya jadi agak males-malesan gitu ya. Nah, kebetulan untuk Anda yang takut nih atau khawatir besok gimana nih kerja dan lain sebagainya, ini dia 5 aktivitas Minggu malam untuk mengurangi Monday Blues. Kembali menjalani rutinitas padat bisa jadi beban ya bagi setiap orang. Apalagi kalau bermula pada hari Senin yang sebelumnya tuh hari Minggu, hari santai, hari liburan. Nah, memang biasanya puncak perasaan cemas kembali ke rutinitas itu terasa banget nih di hari Minggu. Kondisi semacam ini disebut dengan istilah Monday Blues. Nah, kalau nggak diatasin dan tidak diantisipasi, maka perasaan nggak nyaman akan bisa mengganggu harimu, mengurangi semangat juga di sepanjang hari. Nah, supaya hari Senin jadi lebih ringan dan rileks, Anda bisa nih coba beberapa aktivitas sederhana Minggu malam. Pas banget ya momennya sama hari ini, Minggu malam, untuk mengurangi Monday Blues. Kira-kira apa aja ya aktivitasnya? Yang pertama, Anda bisa mengisi Minggu malam dengan self-care. Melakukan self-care pada hari sebelum mulai kembali rutinitas, tepatnya saat Minggu malam, itu bisa bisa membuat kita jadi lebih rileks. Self-care itu nggak melulu soal skincare yang ribet ya, pendengar. Tapi bisa juga nih dimulai dari mencoba aktivitas misalnya mandi air hangat, memakai masker wajah, sampai melakukan stretching-stretching ringan untuk membuat tubuh kita lebih rileks ya, setelah mungkin sebelumnya kayak terasa kaku saking jarangnya stretching nih. Terus Anda juga bisa loh melakukan aktivitas apalah, apa aja yang bisa membuat Anda lebih rileks. Misalnya ketika mandi air hangat, ada yang lebih rileks kalau misalnya sambil nyalain lilin atau lilin aromaterapi misalnya. Soalnya kalau selesai self-care dan Anda merasa nyaman, itu akan sangat membantu menenangkan pikiran menghadapi hari Senin. Jadinya ketika bangun pagi di hari Seninnya, itu akan lebih positif lagi rasanya gitu. Yang kedua, aktivitas Minggu malam untuk mengurangi Monday Blues yang bisa Anda lakukan adalah menata agenda sepekan. Monday Blues ini kan sejujurnya bisa disebabin karena perasaan bingung ya menghadapi banyaknya kegiatan di awal pekan. Jadi semacam ada tekanan tersendiri gitu loh kalau hari Senin. Jadi supaya lebih ringan menjalani rutinitas, Anda bisa meluangkan sejenak waktu Minggu malam Anda untuk menata agenda selama sepekan ke depan. Lakukan secara tenang dan juga perlahan. Tidak usah terburu-buru, tidak usah merasa terbebani dengan aktivitas ini. Yang penting catat dulu deh tugas utama selama seminggu itu apa. Direncanakan dulu waktu untuk tugas-tugas besar dan buat to-do list spesifik untuk hari Senin. Jadi dalam waktu seminggu itu kira-kira sudah ada gambaran, oh ternyata di hari-hari ini nih ada tugas besar. Terus di hari Senin besok to-do list-nya ini. Jadi setidaknya aktivitas ini tuh akan membantu Anda mengurai pikiran yang rumit. Gitu. Bisa jadi setelah ditulis di dalam agenda misalnya, bisa juga jurnal atau kertas atau handphone di kalender misalnya ya, itu bisa jadi setelah ditulis, oh ternyata tugas-tugas di minggu depan tuh gak serumit itu ya. Karena kadang memang ya otak atau pikiran kita itu sedikit bisa menipu ya dan melebih-lebihkan lah. Tapi ternyata misalnya setelah ditulis kita bisa ngelihat sendiri nih, oh ternyata beban kerja minggu depan nggak semenakutkan itu kok, di hari Senin juga ternyata cuman ini misalnya, atau oh di hari Senin ternyata bisa kok nih aku akan ngerjain dari waktu ini sampai waktu ini, kayak gitu. Makanya disarankan ditulis biar terlihat jelas secara visual sebenarnya emang apakah semenakutkan itu di minggu depan gitu atau enggak. Kemudian nanti yang ketiga, 4 sama 5, akan saya bahas setelah yang satu ini ya pendengar. Dan yuk yang mau gabung di Ruang Rindu boleh langsung menghubungi kami aja di 0811-5311-945. Untuk lagu selanjutnya saya hadirkan dari Westlife, My Love.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Itu tadi lagu dari Salon 7 ya, yang judulnya Sevia. Dan untuk Anda yang mau gabung yuk di 0811-531-1945. Oke, sembari menunggu chat ataupun SMS, telepon dan VN dari Anda, saya lanjutkan sedikit ya. Tadi kan sudah membahas, ini mau bahas lagi tadi soal 5 aktivitas minggu malam ya untuk mengurangi Monday Blues. Tadi kita udah bahas poin pertama, self-care. Kedua, menata agenda sepekan. Ketiga, lakukan hobi ringan favorit Anda. Jadi hari Minggu itu diisi dengan melakukan hobi favorit ya. Misalnya membaca buku, mendengar musik, menonton film, atau hobi lainnya yang emang Anda sukai. Jadinya gak terlalu tegang deh ketika hari Senin datang. Terus yang keempat, aktivitas keempat, Anda bisa melakukan relaksasi. Luangkan waktu 10 sampai 15 menit untuk duduk tenang, tutup mata dan fokus pada nafas. Dan terakhir, susun rutinitas malam yang menyenangkan. Misalnya, kegiatan apapun yang bisa membuat akhir pekan Anda sebelum menghadapi hari Senin itu lebih tenang. Jadinya nanti ketika Senin datang, gak ada lagi tuh terbebani yang namanya Monday Blues. Jadinya bisa lebih nyaman deh menghadapi hari Senin. Nah itu tadi ya, 5 aktivitas minggu malam yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi Monday Blues. Semoga bisa dipraktekkan malam ini ya, atau minimal minggu depan lah, biar ketika Senin datang, Anda tidak panik, Anda tidak... tidak tertekan gitu rasanya ya. Oke, pendengar, ini sudah masuk satu telepon dari pendengar kita. Ayo kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Oh, terputus teleponnya ya. Oke, sebentar, teleponnya terputus nih pendengar. Oke, kalau gitu ini kita tunggu sebentar ya, siapa tahu mau telepon lagi. Sembari menunggu, saya mau mengingatkan Anda untuk selalu mengupdate informasi di portal resmi dan terpercaya, yang salah satunya tuh yang saya sarankan ya untuk jadi acuan adalah portal resmi rri.co.id yang menyajikan berbagai informasi menarik untuk Anda dari dalam negeri, luar negeri. Kemudian yang paling lagi hot dan in sekarang adalah Piala Dunia 2026. Itu informasinya bisa Anda nikmati semuanya di dalam satu portal ya, pendengar. Ada juga soal kesehatan, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Yang belum pernah mampir, yuk mampir di rri.co.id. Selain itu bisa juga lewat aplikasi RRI Digital loh, yang bisa Anda download di Google Play Store. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Arista.
0: Halo, kata Judin. Gimana kabarnya malam ini? Suaranya kok lemes banget?
1: Enggak lemes, semangat. Baru udah sembuh dari batuk nih.
0: Oh, tapi masih agak serak gitu loh. Enggak sejernih biasanya.
1: Tapi udah sembuh kok ini.
0: Udah enakan ya?
1: Iya, dari kemarin sih sembuhnya, hari Sabtu kemarin.
0: Alhamdulillah. Tapi biasanya kalau lagi flu kayak gitu dibarengin sama sakit tenggorokan atau enggak?
1: Iya, waktu batuk kemarin iya, tapi sekarang udah enggak.
0: Oh, alhamdulillah ya.
1: Enak.
0: Udah enak kan, jadi iya. Makan apapun enak, minum juga enak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kata Judin nih, untuk lagu penutup Ruang Rindu malam ini mau dengerin lagu apa?
1: Ya, Arista, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah makan?
0: Udah dong, tadi jam berapa ya? Makan bubur Manado aku. Kata Judin udah?
1: Oh, udah tadi makan nasi jam 6 sore tadi.
0: Alhamdulillah. Oke, mari kita mendengarkan lagu dari request Kata Judin.
1: Iya, request itu deh dari... siapa ya? Dita.
0: Judulnya?
1: Cinta Palsu.
0: Oke. Salam-salamnya boleh?
1: Buat semuanya aja, karena udah lagu penutup nih. Oke, buat Kak Rista, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi hari apa ya, hari Selasa siang ya, yang ada perubahan.
0: Betul.
1: Okay. Ya, makasih Kak Rista, selamat
0: malam. Sama-sama, kata Judin. Terima kasih udah gabung di Ruang Rindu malam ini ya. Mungkin besok bisa gabung lagi di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu boleh. Atau mau nunggu di Prodangdut juga boleh. Nah, pendengar Ruang Rindu malam ini yang misalnya tadi mau gabung tapi belum sempat gabung, tenang aja ya, Ruang Rindu itu hadir setiap hari pendengar pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Jadi yang belum sempat gabung ini tadi, belum sempat request, padahal udah punya lagu favorit nih yang masuk ke list tapi belum sempat gabung, tenang aja, nanti bisa gabung lagi ya di Ruang Rindu besok di jam yang sama, jam 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Kalau Ruang Rindu lagunya lagu apa aja sih Kak? Kalau Ruang Rindu itu lagunya lagu pop ya pendengar, jadi request-requestnya boleh bebas lagu pop. Nah, kalau misalnya dangdut itu di mana? Di Pro Dangdut, Kak. Kalau dangdut tuh beda jadwal ya. Di jam 14.30 sampai 16 waktu Indonesia Tengah gitu. Oh iya, sebelum saya muterin lagu request dari Kak Tajudin, saya mau ngingetin nih, kalau di portal rri.co.id juga udah tertera ada hasil pertandingan Piala Dunia 2026 dan juga jadwal pertandingannya. Jadi kayak misalnya nih, hari apa ya, kemarin tuh ya. Oh, hari ini kan ada pertandingan antara Australia melawan Turki ya. Itu udah ada di sini hasil pertandingannya. Itu 2-0 menang Australia. Dan kalau untuk jadwal pertandingannya, ini bisa dicek juga nih. Kayak ini yang hari ini mau ada pertandingan dari grup E antara Jerman melawan Kurakau pada 23 jam 23 WIB atau kalau di WITA berarti jam 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, ini bisa didengerin di RRI Pro 3 Jakarta ya. Pendengar, bentar lagi banget nih. Ya, masih 2 jam lagi lah ya. Ini yang paling deket. Terus kalau mau lihat besok ada pertandingan apa lagi, semuanya bisa dicek di portal rri.co.id. Oke, kalau gitu saya puterin lagu request dari Kak Tajudin, ada Cinta Palsu dari Dikta.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Chai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari

0: Budaya Arab dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Manis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Upacara adat rumah kadang bagi warga suku Dayak Lundaye adalah simbol kebersamaan dan kegotong royongan. Rumah kadang dalam bahasa Indonesia berarti rumah panjang. Prosesi rumah kadang mengibaratkan suatu sikap untuk menggambarkan kebesaran anugerah Tuhan kepada bangsa ini. Upacara rumah kadang dilakukan pada saat suatu kelompok atau masyarakat Dayak Lundaye mulai membangun kehidupan di suatu tempat atau perkampungan baru. Upacara yang dipentaskan menggambarkan kehidupan Lundaye yang bergantung dari hubungan manusia dengan manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan dengan penguasa alam semesta. Upacara ini untuk mematuhi kehendak sang penguasa alam dan untuk mendapatkan petunjuk bagi perjalanan hidup dan masa depan penghuninya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Informasi pertama yang akan saya hadirkan untuk Anda dari informasi budaya, yakni tentang bahasa Dondo terancam luntur di tengah arus digitalisasi. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa tantangan tersendiri bagi pelestarian budaya lokal, termasuk bagi masyarakat suku Dondo di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu suku asli di wilayah tersebut, suku Dondo memiliki kekayaan adat, bahasa, dan hukum adat yang kini dihadapkan pada perubahan sosial akibat modernisasi dan digitalisasi. Selama berabad-abad, masyarakat Dondo hidup berdampingan dengan alam, menjunjung tinggi hukum adat, serta menjaga tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, masuknya internet dan penggunaan gawai hingga ke pelosok desa mulai mempengaruhi pola kehidupan sosial dan budaya generasi muda. Selain bahasa daerah, berbagai kesenian tradisional dan ritual adat juga menghadapi tantangan keberlangsungan. Kehadiran hiburan digital yang mudah diakses melalui berbagai platform media sosial dan video pendek perlahan menggeser minat generasi muda untuk mempelajari budaya leluhur yang syarat nilai gotong royong dan penghormatan terhadap alam. Ketua Umum Suku Dondo Kabupaten Toli-Toli, Ustadz Alimuddin, mengatakan tantangan paling nyata saat ini adalah semakin berkurangnya penggunaan bahasa Dondo dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda. Menurutnya, dominasi bahasa Indonesia dan bahasa gaul populer di ruang digital membuat bahasa ibu semakin jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengurangi kemampuan generasi muda dalam memahami nilai-nilai budaya yang terkandung dalam bahasa dan tradisi lisan masyarakat Dondo. Meski demikian, Alimuddin menegaskan bahwa teknologi bukanlah ancaman yang harus dihindari. Sebaliknya, perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung supaya pelestarian budaya dan adat untuk mendukung upaya pelestarian budaya dan adat istiadat. Ia berharap generasi muda tetap mengenal dan menggunakan bahasa daerah serta aktif mempelajari nilai-nilai budaya lokal agar warisan leluhur suku Dondo dapat terjaga di tengah perkembangan zaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Beragam budaya yang ada di Kabupaten Nunukan, salah satunya adalah buaya tanah. Buaya tanah atau baye tanah merupakan salah satu peninggalan suku Dayak Lundaye yang sudah berumur ratusan tahun. Letaknya di Desa Parupai, Lombawan Krayan, Kabupaten Nunukan. Wujudnya berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya, mulai dari kepala hingga ekornya. Buaya tanah ini memiliki arti penting bagi suku Dayak karena melambangkan keberanian dan kekuatan, sebab buaya bisa hidup di air dan di darat.
1: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang. Sementara

0: kok marah-marah, Mas? Bentar ya aku dicuci motor. Dikit aja, Mbak, nanti kumatikan kerannya.
1: Terus, Mama.
2: Halo, Shay. Tahu kan ada gosip?
1: Iya.
0: Ma, kalau cuci piring yang gosip dulu. Tuh airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh Pak. Ih, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Eh, kita mau cuci piring. Oh, Pak.
3: Pro 1.

0: pendengar, masih dari informasi budaya. Kali ini soal kuliner ya. Kalau tadi soal bahasa, sekarang kita ke kuliner. Menjaga jejak leluhur lewat sebungkus nasi bubuk khas Sumenep. Di tengah gemuran makanan modern dan tren kuliner yang terus berkembang, masyarakat Sumenep masih memiliki satu hidangan tradisional yang tetap bertahan lintas generasi. Makanan itu adalah nasi bubuk. Kuliner khas yang tidak hanya menawarkan cita rasa lezat, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Hidangan ini bukan sekedar pengganjal lapar, namun menjadi bagian dari identitas budaya yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah bahan pangan serta menjaga tradisi kuliner yang telah ada sejak lama. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang sebagai wilayah pesisir, masyarakat Sumenep banyak memanfaatkan hasil laut sebagai bahan makanan. Hal itu tercermin dalam berbagai varian lauk pendamping nasi bubuk. Penggunaan ikan serta rempah-rempah lokal menunjukkan bagaimana masyarakat terdahulu mampu menciptakan makanan bergizi dengan bahan yang mudah diperoleh. Namun, seiring perubahan zaman, keberadaan kuliner tradisional menghadapi tantangan tersendiri. Generasi muda kini lebih akrab dengan makanan cepat saji dan sajian modern yang mudah ditemukan. Jika tidak dikenalkan secara berkelanjutan, bukan tidak mungkin ya, berbagai kuliner warisan daerah akan semakin jarang ditemui. Selain bernilai budaya, keberadaan nasi bubuk juga memiliki potensi ekonomi. Kuliner khas daerah dapat menjadi daya tarik wisata yang mendukung perkembangan sektor pariwisata. Wisatawan yang datang ke Sumenep tidak hanya menikmati keindahan alam dan situs sejarah saja, tapi juga memperoleh pengalaman mencicipi makanan khas yang otentik. Melalui sebungkus nasi bubuk, masyarakat Sumenep sesungguhnya sedang menjaga jejak leluhur yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Setiap suapan tidak hanya menghadirkan kelezatan rasa, tetapi juga mengingatkan pentingnya merawat identitas budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang patut dijaga dan diwariskan kepada generasi muda.
1: Roposan.

Benda Kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan, yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Belajar dari sepatu. Bentuknya tidak persis sama, namun serasi. Saat berjalan, tak pernah kompak, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Tidak pernah ganti pasangan walau sudah usang dan karena dimakan usia. Sederajat, namun tidak ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Bila yang satu hilang, yang lainnya tidak memiliki arti. Tidak pernah saling injak ataupun saling tendang. Walau tidak pernah jalan bergandengan, selalu yang satu depan, yang lain di belakang. Tapi juga tidak akan pernah tinggalkan satu sama yang lain. Sepasang sepatu bisa menjadi contoh terbaik bagi arti sebuah kebersamaan dan persaudaraan. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radar Republik Indonesia Nanukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id.

radio.kbr.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5.30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini akan membahas dengan topik Muhasabah Akhir Tahun Hijriah, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Darsan, yang merupakan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rasli?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin Pak Ustadz bisa diganti menggunakan ini Pak Ustadz.
1: Oh siap ya.
0: Yang agak,
1: iya.
0: Gimana Pak Ustadz?
1: Iya, siap.
0: Oke, baik. Pak Ustadz, berbicara muhasabah akhir tahun Hijriah, ini cukup menarik Pak Ustadz. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun Anda berada bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, makna dan manfaat dari penjelasan dari Pak Ustadz Darsan. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Rusdi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kita masih diberikan nikmat umur. Dan yang terutama alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah baru saja kita menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan salat subuh yang kita lakukan ini insyaallah dia akan diberikan pahala yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya salat subuh ini adalah salat yang paling utama. Salat yang paling utama. Begitu keutamaannya salat subuh ini, sehingga dua rakaat sebelum subuh saja itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi kalau kita sudah melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid, insyaallah pahalanya pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Ya, mudah-mudahan juga kita termasuk daripada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari terus kita kembangkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tak terasa kita berada di penghujung tahun 1447 Hijriah. Nah, berarti kita telah berada di akhir tahun ya, akhir tahun Hijriah. Nah, ini tahun Hijriah. Kita harus ingat ya saudara sekalian, ya. Kita juga hafal, harus hafal ya namanya tahun Hijriah ini. yang sampai kita hanya tahunnya ya, bulan Masehi saja kita tahu, mulai dari Januari sampai dengan Desember, sehingga kita ditanya, ketika kita ditanya tentang bulan Hijriah kita bingung. Nah, kita sebagai umat Islam juga harus mengetahui dan menghafal bulan-bulan di dalam tahun Hijriah. Nah, sekarang ini alhamdulillah saudaraku sekalian, kita telah berada di akhir tahun 1447 Hijriah. Dan insyaallah besok kita akan memasuki tahun baru. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat umur untuk berada di bulan ini. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwa bulan Zulhijjah adalah bulan terakhir di dalam perhitungan tahun Hijriah, dan juga termasuk daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketahui juga saudara sekalian bahwa di dalam perhitungan tahun Hijriah itu ada 12 bulan, kemudian Allah menciptakan 4 bulan, ya bulan haram ya. Mulai dari bulan Zulqa'dah, kemudian kita masuk ke bulan Zulhijjah, dan insyaallah besok kita akan memasuki bulan Muharram, dan nantinya akan melompat ke bulan Rajab. Nah, inilah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberadaan kita di bulan yang dimuliakan Allah, mari terus kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan amal kebaikan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketaatan itu adalah satu bekal modal kita untuk menuju pada kehidupan yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tasawwadu fa inna khalisatit taqwa wattaquni ya ulil albab." Yang artinya, hai orang, berbekallah kamu, ya, berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita untuk selalu bertakwa, berbekal dengan ketakwaan, berbekal dengan ketaatan. Dan sesungguhnya di sekarang ini kita berada di akhir, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur, maka kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak amal kebaikan kita untuk pada kehidupan kita yang selanjutnya. Karena sesungguhnya saudara sekalian, hidup di dunia ini hanya sementara, hanyalah pana, sebentar saja. Kalau kehidupan di akhirat nanti tanpa ada batas waktu, maka di dunia inilah kesempatan untuk selalu berbekal, berbekal dengan bekal ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kepada kita melalui ayatnya ini di dalam surah Al-Baqarah ini, bahwa berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taat, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang itu menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa juga yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamsun nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya berbekallah kamu, dan Allah menyampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan hendaklah kalian memperhatikan untuk kebutuhan hari esokmu atau untuk bekalmu untuk hari esok. Nah, ini Allah menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbekal, bertakwa kepada Allah, dan mempersiapkan untuk kehidupan kita pada kehidupan yang selanjutnya. Nah, di dunia inilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh kita, ketaatan kita. Karena di akhirat nanti saudara sekalian, ya tidak ada sudah namanya sholat, tidak ada yang namanya puasa, tidak ada yang namanya zakat, tidak ada yang namanya naik haji di akhirat nantinya. Di dunia ini semuanya kita akan kerjakan, dan nantinya di akhirat ini pahalanya kita dapatkan. Maka alhamdulillah ketika Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk masih ada berada di, memberikan kesempatan umur ini masih ada kita berada di akhir tahun ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri, apa yang kita sudah lakukan selama ini. Bahkan ada sebuah perkataan daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan juga mengatakan ini adalah hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang artinya hisablah dirimu atau introspeksilah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, dituntut untuk senantiasa untuk menghisab diri kita, mengintrospeksi diri kita, apa sih yang kita sudah lakukan selama ini? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan ketaatan kita? Bagaimana dengan bekal kita? Bagaimana dengan nyala? Itu yang harus kita pikirkan. Yang sampai kita ini dengan disibukkan dengan urusan-urusan dunia kita, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disibukkan dengan urusan-urusan pekerjaan kita, sehingga kita lalai dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan kepada kita melalui sebuah hadisnya, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila liman ba'dal maut, wal akhiru man atba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Yang artinya, orang yang cerdas itu, orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Kemudian orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Ya, menghisab dirinya. Dia selalu memberikan perenungan, ya Allah, bagaimana dengan ibadah saya ini? Engkau memberikan umur saya, semakin bertambah umur saya, bagaimana dengan ibadah saya? Bagaimana dengan rasa syukur saya kepadamu, ya Allah? Bagaimana dengan ibadah saya? Bagaimana dengan ketaatan? Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang sukses itu orang yang selalu menghisab dirinya, menghisab tentang kehidupannya pada kehidupan sesudah kematiannya ini. Nah, ini selalu beramal untuk bekalnya. Nah, ini untuk bekalnya pada kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Artinya dia selalu beramal soleh. Dia selalu mempersiapkan dirinya untuk kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tadi sudah mengingatkan kepada kita melalui ayatnya atau surahnya, ayatnya ya, sampaikan bahwa berbekallah kamu, bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kalian mempersiapkan bekalmu untuk kehidupan yang selanjutnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui ayatnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan melalui sabdanya, melalui hadisnya yang sampaikan kepada kita, bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya, mengsibutkan dirinya untuk beramal soleh, menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menuju pada kehidupan yang selanjutnya, bekalnya pada kehidupan yang selanjutnya. Yang orang yang artinya orang yang lemah itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dia banyak berangan-angan, dia selalu berangan-angan bagaimana mengejar dunia ini sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangan-angan banyak, artinya untuk kehidupan di dunia ini, seakan-akan dunia ini adalah tempatnya untuk selama-lamanya. Di dunia ini adalah tempatnya yang tempatnya untuk selama-lamanya. Seakan-akan takut ditinggalkan dunia ini. Takut tinggalkan dunia ini. Hanya dia sibukkan dirinya mencari harta, sibukkan dirinya untuk mencari rezeki, sehingga apa? Lupa dengan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sampaikan juga kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, nah ini kita berada di akhir tahun ya, Mari kembali kita bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri, seperti apa dengan ibadah kita? Seperti apa dengan amal soleh kita? Seperti apa dengan bekal kita yang kita nanti bawa ketika kita di akhirat, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada manfaat yang kita bisa manfaatkan ketika kita bisa menghasabah diri, mengintrospeksi diri. Nah, manfaat yang kita dapatkan ketika kita selalu mengintrospeksi diri yaitu selalu sebagai koreksi diri kita. Ketika kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri kita, maka itu akan menjadi bahan koreksi bagi kita, diri sendiri kita. Dengan introspeksi ini kita bisa mengoreksi diri kita. Kita mampu melihat kembali perjalanan, proses perjalanan kita selama setahun inilah misalnya ya. Kita berada selama setahun ini seperti apa? Kita melihat kembali ke belakang itu seperti apa ibadah kita. Kita bisa melihat kembali seperti apa dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menjadi bahan koreksi dari diri kita. Yang mana sebenarnya sih yang dominan yang kita lakukan selama ini? Bagaimana? Yang mana sih kita dominan? Bagaimana dengan apa yang kita lakukan ini? Apakah kita ini terlalu disibukkan dengan dunia sehingga kita lupa dengan Allah, atau kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah. Karena sesungguhnya setiap apa yang kita kerjakan ini akan pasti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita, tangan kita, mata kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Yasin ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Al-yawma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa pada hari ini ya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberikanlah kesaksian kaki mereka terhadap apa yang mereka dahulu usahakan. Nah, ini apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki banyak. Allah kita melengkapkan diri kita dengan tubuh yang lengkap, dengan postur tubuh yang ideal. Kita diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Nah, ini semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan tangan kita? Bagaimana dengan kaki kita? Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di akhir tahun ini kembalikan diri kita untuk menyempatkan diri kita untuk mengoreksi diri kita kembali, melihat perjalanan kita sebelumnya, apa yang kita sudah lakukan, apa yang kita sudah lakukan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita mengoreksi diri, kita melihat proses perjalanan kita ke yang kita sudah lewati ini, maka dengan mengintrospeksi inilah ada komitmen dari kita untuk selalu memperbaiki diri. Komitmen di dalam diri kita untuk memperbaiki diri kita. Hal-hal yang kurang baik misalnya dari tingkah laku kita, dari ibadah kita ya, kita berazan di dalam diri kita, di akhir tahun ini kita harus memperbaiki diri kita untuk menata ke depan untuk kehidupan kita ya. Kita memasuki tahun baru Hijriah ya, kita menata kembali hidup kita, mengoreksi kembali diri kita, kemudian berupaya untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik. Nah ya, hal-hal yang tidak baik ya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai momentum untuk mawas diri. Momentum untuk mawas diri. Nah, ketika kita mengoreksi diri, kemudian berasan untuk tidak kita melihat apa yang kita sudah lakukan selama ini, kemudian akan menjadi momentum untuk selalu mawas diri. Artinya kita ini tidak mau jatuh kepada hal yang tidak baik lagi, ada hal-hal yang tidak baik lagi. Nah, inilah yang harus kita kembali koreksi sekalian. Artinya bermawas diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, ibaratnya ketika kita pernah memiliki, misalnya kita pernah memiliki pengalaman yang tidak baik, melewati jalan-jalan yang tidak baik, ya akan menjadi mawas diri bagi kita sebenarnya, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Misalnya dulu mungkin kita pernah lalai dengan sholat kita, dulu kita pernah mungkin menyakiti hati orang lain, ya akan menjadi bahan diri kita, mawas diri kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya seperti Pak, dulu mungkin kita setelah kita mengoreksi diri kita, kita melihat bahwa waduh, ibadah saya selama ini ya kurang sekali. dengan mungkin kesibukan saya sehingga sering lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya itu saya mungkin tidak melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang hamba. Nah, kemudian yang menjadi manfaat ketika kita bermuhasabah diri, ya, mengoreksi diri kita adalah memperkuat komitmen diri kita, ya, saudara-saudara. Memperkuat komitmen diri kita. Nah, setiap orang pasti, ya, kita ini setiap orang pasti ya memiliki kesalahan. Lah, tidak ada manusia yang tidak bersalah di dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, dengan menjadi mengintrospeksi diri kita, maka memperkuat komitmen kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, ya. Ya, ini manfaatnya muhasabah diri, ya, memperkuat komitmen kita untuk tidak melakukan hal yang sama, ya. Nah, ini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa siapa saja yang lebih baik hari dari hari kemarin, ya, siapa saja hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa siapa saja orang yang baik dari hari kemarin, maka dia menjadi orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, ya, bagi orang yang merugi, orang yang lalai. Dan barang siapa orang yang lebih buruk hari ini dibandingkan dengan kemarin, ya, maka termasuk orang yang celaka. Ini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang ibadahnya lebih baik hari ini dibandingkan dengan kemarin, maka dia orang termasuk orang yang beruntung. Nah, keibadahnya hari ini sama dengan kemarin, begitu gitu aja monoton, ya, istilahnya monoton, ya, ya, dia termasuk orang yang merugi. Nah, bahkan yang celakanya lagi, ya, ketika ada orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan yang kemarin, maka termasuk orang yang celaka. Nah, kita tidak mau seperti hal seperti itu. Maka mari kita senantiasa selalu mengintrospeksi diri kita, mengoreksi kembali supaya kita menjadi hamba yang baik. Kemudian dengan mengoreksi semua apa yang kita lakukan, ini akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Hari ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara ini. Umur masih ada, saya dititipkan, maka satu kesyukuran bagi saya, masih ada kemampuan, masih ada kesempatan bagi saya untuk mengoreksi diri saya, untuk memperbaiki diri saya, untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal saya. Nah, inilah yang menjadi kesyukuran bagi kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, la in syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, ya, kalau kamu berlebih bersyukurinya nikmat yang aku berikan, maka sesungguhnya aku akan menambahkan nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak pandai mensyukurinya, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keberadaan kita di akhir tahun hijrah ini, mari kembali merespek kehidupan kita, mengingat kembali masa-masa lalu kita. Bermuhasabah diri, introspeksi diri, supaya menjadi semangat bagi kita untuk memperbanyak amal kita. Kita merasa bahwa amal ini sedikit sekali dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan mungkin atau dosa-dosa yang kita lakukan, supaya ada motivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, mari kita menata kehidupan kita dengan penuh harap atau penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dibimbing, kita memasuki bulan tahun baru Hijriah ini dengan penuh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz.
1: Ya, yeah, sama-sama.
0: Muhasabah akhir tahun hijriah.
1: Iya. Yeah.
0: Baik. Sukses selalu dan selamat bertugas dalam menjalankan tugas-tugas. Amin, sebagai ya, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Yeah. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Pagi kali ini dengan topik muhasabah akhir tahun hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini kita bisa menjalankan dengan baik dan bisa menghasilkan, amin, pahala yang sebanyak-banyaknya.
1: Amin.
0: Baik, pendengar, kami sampaikan tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Penonaktifkan dari pusat juga itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu itu masuk ke PBI daerah kita.
2: Peraturan pemerintah ini berlaku sejak di tanggal diundangkan. Yang perlu diperhatikan juga adalah tentang peralihan di mana wajib pajak yang masih menggunakan PP 55 tahun 2022 di tahun berjalan masih bisa menggunakan.
3: Sari berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Pemberlakuan aturan pajak terbaru melalui PP nomor 20 tahun 2026 mendorong pelaku usaha di Nunukan untuk segera membenahi sistem pembukuan agar terhindar dari kendala saat pelaporan pajak tahunan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Senin tanggal 15 Juni 2026 bersama saya Rusti Mursalim. Inilah Warta Nunukan selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini terkait pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Nunukan terpaksa menanggung pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi warga yang datanya dihapus dan kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan Pusat. Hal ini dilakukan karena masih ditemukan warga kurang mampu yang seharusnya tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan, Hajah Miskia, mengatakan masyarakat yang merasa berhak namun kepesertaannya dinonaktifkan dapat melapor ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan kembali.
1: Masyarakat kita semakin bertambah ya, terus ada penonaktifkan dari pusat juga itu tidak ditanggung lagi dari JKN pusat. Akhirnya mau tidak mau masyarakat yang betul-betul memang kurang mampu yang tetap seperti kondisi dulu itu masuk ke PBI daerah kita, akhirnya menjadi tanggung jawab daerah. Karena kan rata-rata memang masyarakat yang kurang mampu ya.
4: Hajah Miskia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah masih menunggu data terbaru dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah divalidasi bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Data tersebut akan menjadi dasar penetapan penerima bantuan iuran JKN yang ditanggung pemerintah daerah.
1: Masuk desil 1 sampai itu masuk tanggungan kita, PBI daerah. Nanti yang desil 5 sampai 10 itu kita lihat nanti bagaimana polanya, apakah mereka harus masuk mandiri atau bagaimana.
4: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sekitar 37 miliar rupiah untuk membiayai layanan kesehatan masyarakat kurang mampu. Nilai anggaran tersebut terus meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan jaminan kesehatan. Salma Amin melaporkan.

0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nunukan terus mengintensifkan kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran mulai dari tempat usaha hingga ke instansi pemerintah sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan terhadap risiko kebakaran. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kabupaten Nunukan terus mengintensifkan kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko kebakaran. Inspeksi tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana dan sistem proteksi kebakaran mulai dari tempat usaha hingga ke instansi pemerintah. Kegiatan inspeksi mencakup pemeriksaan ketersediaan peralatan keselamatan kebakaran seperti alat pemadam api ringan. Keberadaan apar menjadi salah satu sarana penting dalam penanganan awal kebakaran sebelum api membesar dan sulit.

0: dikendalikan. Kasubag Umum Kepegawaian Disdamkarmat Kabupaten Nunukan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa potensi kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kegiatan inspeksi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran.
1: Inspeksi-inspeksi yang dilakukan oleh pemadam ini menurut kami penting ya, supaya kami melihat sejauh mana kesiapsiagaan kita dalam menghadapi musibah kebakaran yang bisa datang kapanpun dan dimanapun. Dia nggak menunggu kita siaga atau siap menghadapi musibah kan. Nah, dengan inspeksi ini, pengecekan ini, kita berharap kesiapsiagaan kita lebih siaga lah.
0: Meski demikian, upaya pencegahan kebakaran juga perlu didukung oleh kewaspadaan masyarakat. Salah satunya dengan memperhatikan kondisi instalasi dan kabel listrik secara berkala, serta memastikan seluruh peralatan listrik yang tidak digunakan telah dimatikan saat meninggalkan rumah.
1: Kemudian juga kewaspadaan kita semua, lebih waspada dan hati-hatilah ketika meninggalkan pekerjaan. Setelah kita bekerja, pulang, kita perhatikan, pastikan semua sistem kelistrikan itu sudah tidak berfungsi lagi, kemudian kabel-kabel itu bisa kita hindari hal-hal yang berpotensi bisa menimbulkan kebakaran.
0: Ia berharap kegiatan inspeksi sarana proteksi kebakaran dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya upaya pencegahan kebakaran sejak dini. Langkah sederhana tersebut diyakini mampu meminimalkan resiko kebakaran di lingkungan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, pemberlakuan aturan pajak terbaru melalui PP nomor 20 tahun 2026 mendorong pelaku usaha di Nunukan untuk segera membenahi sistem pembukuan agar terhindar dari kendala saat pelaporan pajak tahunan. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Pemberlakuan regulasi baru ini menuntut kesiapan administratif dari para pelaku usaha di Nunukan. Wajib pajak yang belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang memadai berpotensi mengalami kesulitan saat pelaporan SPT tahunan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Pajak Nunukan Muhammad Irfan dalam keterangannya terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026.
5: Peraturan pemerintah ini berlaku sejak di tanggal diundangkan. Yang perlu diperhatikan juga adalah ketentuan peralihan di mana wajib pajak yang masih menggunakan ketentuan ini di tahun berjalan, masih ketentuan PP 55 tahun 2022 di tahun berjalan masih bisa menggunakan PPh 0,5% sampai akhir tahun. Nanti di tahun pajak berikutnya dia sudah harus menggunakan tarif ketentuan umum pajak penghasilan.
4: Salah satu persiapan penting yang ditekankan kantor pajak Nunukan adalah pembenahan sistem pembukuan dan pencatatan keuangan usaha. Laporan keuangan yang akuntabel menjadi pondasi utama dalam penyusunan SPT tahunan PPh yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah bagaimana teman-teman usaha, pelaku usaha itu melakukan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel, ya, melakukan pencatatan dan pembukuan yang akuntabel sehingga bisa dipertanggungjawabkan pada saat penyusunan SPT tahunan PPh-nya.
4: Kantor Pajak Nunukan membuka layanan konsultasi perpajakan bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam masa transisi ini. Wajib pajak dihimbau segera membenahi administrasi keuangan mereka sebelum tahun pajak berikutnya dimulai.
2: Ferry Herdiansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kita beralih ke informasi pendidikan. Pendengar, TK Tunas Rimba Nunukan Barat melepas puluhan peserta didik menuju jenjang sekolah dasar, sekaligus menegaskan pentingnya pendidikan usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan kemandirian. Delita melaporkan selengkapnya.
6: TK Tunas Rimba Nunukan Barat menggelar lepas kenang dan pentas seni kepada anak-anak TK menuju jenjang SD. Kepala Sekolah TK Tunas Rimba Nunukan Sujiati mengatakan anak didiknya di fase pondasi ini, apa yang sudah ditanamkan dan diajarkan di sekolah dapat dilaksanakan walaupun di jenjang SD. Di jenjang SD nanti anak-anak tidak mengalami kesulitan karena sudah memiliki pondasi sejak TK. Apalagi tenaga pendidik di Tunas Rimba sudah memiliki sertifikasi sehingga anak-anak dapat dididik.
7: Harapan kami anak-anak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, tentunya di tingkat yang lebih tinggi. Nah, untuk ini kami sudah merasa membekali dan di anak-anak sudah siap melangkah ke jenjang berikutnya.
6: Ia menyebut sekolah TK Tunas Rimba telah mencetak anak-anak berprestasi dan lebih mandiri. Kemudian karakter anak-anak lebih diutamakan karena menggunakan metode pembelajaran mendalam, sehingga anak-anak sudah mulai bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.
7: Menginspirasi anak-anak, mungkin apa yang telah kami capai mungkin bisa kami ini ya berikan ini untuk memotivasi orang tua yang lain mungkin mau bergabung dengan TK Tunas Rimba.
6: Di sisi lain, terkait sistem penerimaan murid baru di TK Tunas Rimba, menerima sebanyak 105 orang, di mana satu orang guru menangani 15 orang anak. Sementara sudah ada yang mendaftar sebanyak 55 orang. Kemudian kepada orang tua siswa dapat mendukung keberlangsungan pembelajaran anak-anak selama setahun. Dalita Reri melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, harapan besar orang tua mengiringi kelulusan siswa TK Tunas Rimba Donukan angkatan ke-53 yang menjadi langkah awal anak-anak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Muslimin melaporkan selengkapnya.
8: Suasana haru dan bahagia mewarnai acara lepas kenang dan pentas seni TK Tunas Rimba tahun ajaran 2025-2026 yang digelar di Gedung Amalia Nunukan. Di balik keceriaan anak-anak yang tampil di panggung, terselip harapan besar dari para orang tua agar momentum kali ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan masa depan anak-anak mereka. Salah satu orang tua siswa Muhammad Yasin mengungkapkan rasa bahagia sekaligus haru yang mendalam saat melihat sang buah hati berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan anak usia dini dan bersiap melangkah ke tingkat sekolah dasar. Menurutnya kelulusan hari ini bukan akhir dari masa bermain di tingkat TK, melainkan sebuah anak tangga penting bagi masa depan anak-anak. Bagi Yasin dan para orang tua lainnya, melihat anak-anak mereka tumbuh dan siap menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah sebuah kebanggaan yang tidak ternilai. Fondasi moral dan karakter yang telah dibentuk di TK Tunas Rimba bisa menjadi modal kuat di jenjang berikutnya.
9: Kebanggaan lah, ya bahagia melihat anak-anak untuk lagi ke jenjang SD. Untuk pelepasan ini, hari ini kebahagiaan semua orang tua lah untuk melihat anak-anaknya. Titik SD lagi, sekolah dasar kan anak-anak ini semua ke depan yang lebih baik lagi.
8: Acara pelepasan tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan pentas seni dari para siswa yang disaksikan langsung dengan penuh antusias oleh seluruh orang tua murid yang memadati Gedung Amalia. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga kurang mampu yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan pusat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Pemberlakuan aturan pajak terbaru melalui PP nomor 20 tahun 2026 mendorong pelaku usaha di Nunukan untuk segera membenahi sistem pembukuan agar terhindar dari kendala saat pelaporan pajak tahunan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusli Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Hai pendengar, hari menopun Anda peradaan demikian. Baru saja kita dengarkan warta nunukan pagi berbagai macam informasi yang baru update dan mendabah suasana kasana informasi yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Dan Zarus Limur Salim akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan terus di Radar Publik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi yang kembali akan kami update ke depan. Dan tepat pukul 7.30 nanti kita juga akan update informasi terkait tentang cuaca yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang akan disampaikan langsung dari petugas BMKG yang bertugas hari ini. Dan tepat pukul 9.00 Halo RRI juga akan membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan kendala-kendala, hal-hal yang terjadi, pelayanan publik atau unek-unek yang Anda ingin sampaikan sampai saat ini belum mendapatkan solusi. Kita akan membuka ruang di Halo RRI, Anda silakan bisa menyampaikan semua hal-hal permasalahan yang terjadi dan kita akan segera menindaklanjuti dan melakukan koordinasi kepada instansi terkait yang berwenang untuk bisa menjawabnya.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
7: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
8: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
7: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, Para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila,

0: kondisinya bagus. Yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena Tobat Daku Indan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya

0: rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunuk kan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan. Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk menunjukkan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Sulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
2: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dirasakan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan.

0: kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya, apa, bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan tingkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Bersama kita mencatat Indonesia.
6: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitolaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tolaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
7: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
8: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
7: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan update cuaca langsung dari BMKG Nunukan.
3: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik, pendengar, hadir manapun Anda berada, di ujung telepon saya sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan, ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik, gimana kabarnya pagi ini Pak Rimanto?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Ini baru sedikit kena flu, ini sudah sembuh.
0: Oh, siap, aman sudah Pak ya. Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan yang berpotensi hujan ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan berpotensi hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan kembali berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 7 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian perakiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik Pak Rimanto, terima kasih informasinya, sukses selalu dan selamat bertugas.
1: Selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
0: Baik pendengar, demikian informasi langsung dari BMKG terkait tentang update cuaca hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi informasi terbaru langsung dari BMKG terkait tentang cuaca hari ini yang harus menjadi rujukan untuk seluruh masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang berprofesi di laut, baik petani rumput laut, nelayan maupun motoris, untuk terus memantau cuaca di BMKG. Dan Anda bisa mendapatkan informasi-informasi itu melalui aplikasi Google Play Store. Anda bisa download di sana dan lihat aplikasi BMKG, dan Anda akan mendapatkan informasi setiap hari, setiap saat, setiap waktu untuk melindungi Anda dalam beraktivitas, khususnya yang berada di laut. Jadi kita sudah bisa membentengi diri dari hal-hal atau kejadian-kejadian yang dapat menimpa kita, bisa dideteksi sejak dini dan sejak awal. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Amarah Ahmad Tia Subakto, kemudian Angeli Vinela. Mudah-mudahan dua lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sigak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu. Itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian. Janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Nah, mereka langsung sebut, belis kami sekian, sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.